Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng pelanggan-pelanggan pecel Eplek Kenyes spesial terong gendruwo. Wonten pundi kemawon. Nika nggih sampun bulan September tanggal 7. Kangge kleresan dinten nika Senin Pahing. Ayo diperkenalke sing durung kenal, ning sing wis kenal yo ora apa-apa, tambah diraketke. Dinten kula. Kula ingkang mandhegani adicara sarapan pecel menika namine Bandemin Sobo Lepen Jogoroga Donorasa Sundul Langit. Kalian nyuwun duka nggih menika nggih leresan radi kurang sehat, awak wis patok geges. Ning ora dadi apa iki, tambah semangat wong barang ki ngene wis umur. Umur 87 sarunge nglinting ambune penguk, blangkone kempek ambune tengi. Nika pun dadi syarat minangka sewan. Sing padha wis kalungan radio ning dalem. Uga ki sing padha wis ning ngarepe anu HP TikTok. Sing padha wis mirsani nggih sugeng injang. Batok bolu isi matu ana bebek nika kok kebentuk. Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol tuwek saiki rada watuk. Bentuk watuk. Nika ubah rampene pun kula cepakne iki kaya dening kulupan gorengan gek iki bumbune pecel wis dicor gek perlengkapan-perlengkapan kabeh wis padha tak cepakne ning ayo pembukaane pripun nika nggih kula buka warunge. Monggo monggo lur, sarapan-sarapan pecel wong urip.

miran sing ana ning sida mulya. Kang Suprani ya ana ning sida mulya. Assalamualaikum, salam saking kula, Mbak. Monggo pinarak, pinarak.

0: Biasane ya ada usume, sing watuk, sing greges, flu, kademen, macem-macem. Suasanane iklime barangke. Ya sing penting kabeh dulur-dulur ki njaga kesehatan. Kayak ki pesene mbae mung siji, wong anjane wis salami kaya ngene. Dan ka udan panas tambah nemen. Sing penting lur, ya ki mang budayakan sarapan. Ya dening masalihu 87 sik awet to le. Neng RRI awet Kang. Si urip. Arep iki purna tugas e tibane ya sik ditarik. Ayo Bapak Markeso matur sembah nuwun Bapak sugeng injang bae. Kula tuban nderek nika nggih ngibing. Monggo ngibing. Ngibing ngono apa? Ayo padha gabung nika lho. Paninten nggih ngene alhamdulillah kula sehat, Mbah. Jenengan mugi pinaringan sehat selalu nggih matur sembah nuwun. Pokoke iki kabeh dibuka, lawange wis tak buka, warunge yo wis tak buka. Sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Ya, Kang Grandong.
1: Lah. Saman tepengi gak tau ngipi lah turu mbah.
0: Aku ki malah durung turu wis ngipi kok.
1: Jadi ngipi diparane rondo rambutnya dawa.
0: Rambutnya dawa umur 89.
1: Wah.
0: Iki gak raya tenang.
1: Saman so gak kepingin duit kemul so ngentut nih mbah.
0: Ya kowe iki kok. Ki sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip lek gak urip gak sarapan, dulur.
0: Ya, alhamdulillah le salam barang ki awakmu saka Ayah Babil karo Kang Bedor.
1: Apa Oci lo nakokno ae.
0: Kang Bedor ki salam. Karo Pak
1: Bapak Oci ngene jare.
0: Bodrek.
1: Dina apa lah siaran Mbak Temin niku? Senen bis loso wau.
0: Oh iya iya iya iya. Papa Oci.
1: Iya. Jare wingi apa wingi nang jagongan bis sampean ndak omahe.
0: Iya, aku lek ning omahe jenenge Kang Supali. Oh. Papa Oci ku kanca lawas jenenge Supali.
1: Oh, Supali ya.
0: Kang Supali.
1: Kudu anu. Kudu Cak Kidun.
0: Kalau Kang Kidun ada yang batu, itu Kang Supali.
1: Iya. Lek Kang Kidun sama aku seplek.
0: Iya, iya. Lek itu Papa Oci.
1: Ini yang mari tak ngapa di sini, ini nani.
0: Kalau Papa Oci yang ada kok, ya plek.
1: Jangan kayak perangku lah, Mbak aku Kang Kidun.
0: Alhamdulillah. Ki, ambil tak doli, ki kanggu sapa.
1: Ya, salam yang ada Putun.
0: Putun?
1: Oh, no, Mbak Indah. Terus ana Mbak Utami. Terus ana Bu Sri Purnomo Bu Pandan.
0: Bu Sri Purnomo Bu Pandan.
1: Bu Pandan lah berarti mis kol ora sampe no ya jene. Terus ana maneh ana iku Ning Leha.
0: Ning Leha barang ki.
1: Iya, terus ana Boya Temi. Budaya Temi ku. Apa seger waras ya temanku ya?
0: Alhamdulillah seger waras. Kita
1: tuh gak mau lancar-lancar nyambut ke ini.
0: Kayaknya segernya kayak melon. Ya temi.
1: Oh bener ya temi ya. Ingu-ingu otok ya aja moga.
0: Oh malah sopok ki.
1: Cawet pulsani. Ya terus ada Bu Widi.
0: Bu Widi, Bapak Widi.
1: Mama Yuda. Bu Marlena. Tante Riatin. Aku nyelok tante, jadi kalah nyelok Bu Riatin.
0: Ya, wong anjene ya sik nom, umur 70.
1: Apa sih umur? Rola tahun.
0: Ku punjule. Lagu mau apa sendang?
1: Terus, nggak ada anak ikut Apa, Pak? Oh, ya wis kuwape, Mbak, ya. Ya wis kuwape tanpa terkecuali. Lagune, Mbak?
0: Ya, ya.
1: Lagune ke ono Karangkates Ninggal Tresno, Mbak.
0: Karangkates Ninggal Tresno.
1: Iya, super khusus lagune iki untuk siapa, Mbak? Oh, tak kenang ana wis, Mbak, nang Bu Pandan ya, Mbak.
0: Bu Pandan, ya, ya.
1: Iya, ambil jelenggar lengkut aja.
0: Oke, oke.
1: Ya, wis, selama kuapai tambah kerjuali. Penyiak pegawainya berumpat, atau ngana sehat kapan, ala
0: anak popo. Amin, amin.
1: Kalimantan, Jakarta, Surabaya, wis, atau ngana ala anak popo, wis. Singung podo mendengarkan berumpat ini. Bisa dengan sehat rezeki dengan barokah.
0: Amin.
1: Dulur kabeh. Ya kono, jabatan momong anak putu
0: amin. Amin.
1: Wis tatungno nang iso umroh kabeh dulur
0: mbak kaji. Kusing digoleki.
1: Iya. Ya wis kono ya. Ta ya.
0: Suwun lho, Ndang.
1: Oke. Mbak Utami nang munggah, Mbak Ut.
0: Ya ya ya.
1: Ya wis suwun-suwun.
0: Suwun uga.
1: Assalamualaikum. Indah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Grandong. Mas Irfan yo ngono, Jeki yo ngono. Ki lek nyelukku suhu. Ampun suhu. Guru. Wis Kang Jeki ki lek nyeluk ngono, Kang Mariono barangki yo wis nonton ning TikTok, alhamdulillah sarapan pecel. Ojo lali payake lomba. Wis, pokoknya tak bungkus nih. Iki bumbung sik lengkap, komplit. Monggo kula derek nih, ado cidek, monggo kula derek nih. Iki ya, lek biasane dodolane iki pecel ikan asap, iki Kalimantan berasap. Sugeng enjang, sarapan pecel bang urip.
2: Selamat pagi, sarapan pecel wang urip.
0: Guru. Guru.
3: Tidak guru.
0: Guru.
3: Jangan teruskan guru.
0: Ki sing ana ning Kalimantan. Piye kabare ki asape ki Ceng?
2: Alhamdulillah masih bertahan, Mbak.
0: Nah, tapi rapa apa Ceng? Nah, mumpung ngene iki apa maning mambu-mambu sate.
2: Ala wong mambu sangit pemeane tangga are.
0: Oh, ana sing kobong pemean.
2: Nggih. Okay.
0: Golek ana.
2: Ana mboten ana.
0: Golek ana Ki Ceng. Lek ana kenek gesikep, lek kari separo.
2: Ya pesen pripun?
0: Ya pesen sing wadahi terus mari ngono sing kari separo. Kene gawe sik. Kamiran sing saka Sidomulyo ki wis teko, Ceng. Ki ya pesen pecel. Kowe ning kono ki iki wayahe kerja apa sik beristirahat?
2: Lho kula niki umpun pinten-pinten dinten sukses nganggur e, Mbak.
0: Oh, nganggur iku ya sukses ya.
2: Diplateni lumayan ta nganggur itu, Mbak?
0: Lumayan. Sajane ngono pekerjaan iki akeh, Ceng. Pekerjaan iki akeh. Heeh.
2: Kata.
0: Teng bayar iki ora ono.
2: Nggih, ngaten iki, Mbak.
0: Kowe pikantuk pambagya saka Sujoko iki ya iki.
2: Oh nggih matur nuwun selamat pagi.
0: Kowe terus Mas Geng. Kowe kabeh iki.
2: Weh, mboten wani kula rek kali geng-geng ngoten niku, Mbak.
0: Aja-aja anu. Nggih. Ki aja melu geng-geng.
2: Kula wonge lecek, Mbak, wedian, Mbak.
0: Padha karena lho lek aku biyen kuwi mulai cilik ki wong nun sewu aku ning Banten 2 taun. Terus marung Banyuwangi iku 2 taun. Tak keboki, Ceng. Kalimantan barang aku 2 taun. Tak keboki ilmuku. Aku biyen iki nun sewu. Ha dikrayak wong 5 wong 10 ki wis jentenan. Kabeh ning rumah sakit, Ceng.
2: ngeterni bae.
0: Nyambangi. Nyambangi.
2: Niku berarti ilmune saking keboke kocak kacik.
0: Makane mbahmu saiki ki sirahe ya rada kocak tenan.
2: Matur-matur. Sing penting rogone seger waras, Mbak.
0: Iya, iya, iya.
2: Tenagan isine mboten waras.
0: Iya, iya. Sing penting rogone ki waras, isine Mas ya rada ki ora waras. Kowe oleh salam saka Budi Supriyantono.
2: Nggih. Mas nopo Pak niku?
0: Ya Mas wae.
2: Oh Mas. Sale repot kula niki pendengare bae sing paling nom dhewe kok.
0: Kowe iki paling nom tenan.
2: Nggih.
0: Wis paling
2: nom dhewe. Terus paling
0: durung dhewe. Teng.
2: Enggak payu dhewe.
0: Arepe ngomong ngono sakjane iki kowe dol iki pira ta?
2: Mboten larang-larang. Wis pokoke kula obral, pokoke sapa sing gelem.
0: Sakjane kaya ngono kuwi. Mas yo mbahmu ki yo gung.
2: Durung ping pinten, Mbah?
0: Guru. Pengaten guru. Iki kowe pikantuk pambagya iki saka dulur-dulur sing ana ning TikTok. Kowe ya mirsani TikTok-e Mbah ta?
2: Kula lek nelpon ngeten iki mboten saged.
0: Iya.
2: Mirsani TikTok, soalé HP ini namung setunggal, Mbah.
0: Ki putune Mbah Ahmad Yusuf, Yono. Raffi, Novi,
2: pokoknya yang di TikTok semua jangan lupa follow, follow, follow.
0: Lo, kilo, follow, follow, follow, follow.
2: Kalau nggak baik, kayak wes berang-berang dino gak nyebut follow.
0: Iya, iya. Soalnya akun deletek, ceng. Akun deletek. Karep kuki nang ababil kono, ya tau nang kono ki. Cidir parasi gegerku.
2: Iya. Jangan lupa di polo-polo baik. Terus ya digoleki sing jenenge Aceng Naruto ya ada juga di polo-polo.
0: Iya iya iya iya. Iya iya iya iya.
2: Eh bagi yang pengin apa berteman kan bisa saja.
0: Bisa saja terjadi ya, Deng.
2: Iya, siapa tahu ada yang nyantol di situ kan.
0: Ya, kalau enggak siapa tahu ya siapa tempe enggak apa-apa. Yang penting aja siapa menjes.
2: Oh iya. Masa sih yang menikahi koncone di TikTok di
0: Facebook. Lah iya.
2: TikTok ae kok ora sing noleh.
0: Sajane ngene lho, Deng. Aja meneng kowe, iya ta. Sakjane kowe iki ning mbahmu iki ora pisan pindho tok ae ning ning daleme mbahmu. Terus mari ngono siji sowan, loro iki yo njaluk-njaluk. Engko tak gawani, Ceng. Aja meneng nek kaya aku
2: rezekine lancar mawon.
0: Lah, siji rezeki, Mas yo barang ngonoan iki yo rezeki lho, Ceng.
2: Oke, Mbah.
0: Kowe iso-iso aja maning makhluk sing badan kasar kaya mbahmu ngene iki. Barang alusan iso-iso tertarik.
2: Alusan kaya napa Mbah sing alusnya alus ngene lho.
0: Lho, sajane ngono ki golek ki ora aneh-aneh. Lho tenang. Golek ki ora aneh-aneh. Mbahmu ki cukup. Kowe ki lek iso tak ngono iki saiki aja angel-angel aja keweden. Iya ta? Sejane ngono kuwi ku judul iki sing paling enak iku judul karo kuntilanak.
2: Oh, nggih, Bang. Terus niku, Bang.
0: Yo temenan, bermasalah tidak bermasalah, beban berat pun
2: ku
0: tertawa.
2: Iku iki seneng tenan kuwi lho.
0: Seneng hidupne iku seneng-seneng. Mbok marine, Cek. Ki ambek tak doli ya.
2: Nggih Mbak, nggih Mbak.
0: Salam kanggo sapa?
2: Salamin ndak lupa sama mak saya.
0: Oh, Mak Tun.
2: Mak Tun. Ada Mak Pandan.
0: Mak Pandan.
2: Ada Mak Tin.
0: Mak Tin.
2: Senenge, senenge. Aku ngerti loh, Mak Tin. Senenge, senenge.

Yo sé ese clan, ¿no? Rogoki nyeruput kopi Harto matur semenwa Jember hadir mbak Audio rusak Mbak Ini kok ngagem korpri Nge Ini kok tanggal 11 nih kok hari ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Nika Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Sadiane pecel spesial terong gendruwo.

0: Genjang Solo, Mbak. Hadir. Matur sembah nuwun. Eleng-eleng ke lagune iki sewu kutha. Lah iya ning Solo ning balapan kono. Monggo pinarak-pinarak sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Lek gak urip ora sarapan.
0: Ngono mandu.
1: Mbak. Kula niki badhe mangkat nyambut damel lho, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Kaya-kayake kok kurang seprapat. Jam niki.
0: Oh, pas aku lek wonge kurang seprapat to, Jonduk. Wis ben mbahmu ae. Oh, ya ben mbahmu ae.
1: Niku sarapane sayure napa, Mbah?
0: Anu ki ana ki kulupan ki kalonjono ana. Terus mari anu kembang turi karo ki senikir.
1: Nah, niku kembang turi senikir niku remenan kula. Oh. Wonten tembange niku turi turi putih.
0: Tarerap.
1: Mbak, benjang tanggal 11 niku dinten Jumat nggih, Mbak?
0: Leres niku ke ulang tahunne RRI.
1: Nggih, kula riyen sik jamane teng candi panggung lek ulang tahunne RRI mesti disiki nomor 1.
0: Oh, kandhani ya.
1: Tumut gerak jalan bareng riyen.
0: Oh, cocok. Ki oleh salah.
1: Niki kula niki anu, Mbak, wangsul teng Griya Bonul, Mbak.
0: Oh, ning Bonul ya.
1: Durian nak kula teng candi panggung etane RRI.
0: Iya, ki kabeh ki mang wis ketata, ki mang yo ana.
1: Niki pun tuwek.
0: Heeh. Wis tuwek.
1: Mbak kula mben tak ijin kali Pak Bos kula nggih, dheke kula angsal anu libur.
0: Oh iya.
1: Ateges lak mboten bolos aleke ijin niku.
0: Kok ning kene, ning kene bareng mbahmu ngonceki tumpeng. Sing saka Jombang.
1: Niku pecele ulame napa?
0: Ki mau pecele ki ulam ya ana ki sedek anu ki apa ki?
1: Iwake napa wau lele gendruwo?
0: Lele tongel lek iku mang terong gendruwo.
1: Kira-kira
0: terong gendruwo
1: niku napa? Lho terong gendruwo. Lah kula sing terong pocongan mawon, Mbak.
0: Oh lek iku pelang.
1: Insyaallah nggih, Mbak, sinten Jumat
0: wis padha rame-rame ning kene.
1: RRI nggih.
0: Heeh, kaya jenenge atemi.
1: Kula ijin rumiyin lho, Mbak.
0: Ya. Heeh.
1: Nggih.
0: Ya.
1: Menawi kali Pak Bos kula mboten angsal kula nggih mboten dugi nggih, Mbak.
0: Ya lek iso bosmu barang ki jak.
1: Iki anu ya, Mbak, kata harapan ya.
0: Oh, iya iya iya. Ya.
1: Ngobot kula niki.
0: Ya. Anu salam kanggo sapa? Iki wong Lamongan ya wis hadir, Suharto oh, ya lajeng.
1: Ngene, Mbak.
0: Ha sing ning teko Lamongan ki ya paring asma ki Kang Tomo.
1: Kang Tomo.
0: Cik Jombang iki Aditya. Wih jenten.
1: Nek Kang Tomo niku lek menawi setri lak Utami, Utomo Utami, ngoten nggih?
0: Oh, ya gak ngono, Nduk. Iki Tomo SM, Tomo Sutomo Mutomo. Ngoten nggih.
1: Lek Utomo niku dulure Utami.
0: Oh iya, Utami.
1: Kula tak atur salam.
0: Ya, mangga.
1: Bu Sumiatun.
0: Bu Sumiatun.
1: Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sriana, Bu Sri Bella,
0: Sri Srian,
1: Bu Marlena, waduh Sri Neuwake. Lajeng Mama Dika, Pak Bojes, Mas Faris, Pak Grandong, mana nomor 1 nggih?
0: Iya, iya.
1: Terus Pak Sarii, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Widi, ingkang dereng njenjing mawon. Niki kula badhe mangkat niki mbeta radio HP kula kalungan
0: teng
1: dulu. Tembange napa niki?
0: Apa walang kekek ah?
1: Walang kekek to, Mbak.
0: Iya, nak.
1: Pedut pasar ngunut.
0: Oh, pedut pasar ngunut. Iya.
1: Kula tak ngiling-ngiling kutha kula teng ngunut jamane cilikan kula riyen.
0: Iki ana sing saka Bangilan Tuban barang ki, Nduk, ado.
1: Oh, nggih. Ingkang teng Tuban. Mugi-mugi sedoyo benjang Jumat kepanggih teng RRI nggih, Mbak.
0: Oh, iya, padha ngumpul ki. Bagi-bagi pecel
1: Indonesia kados rumiyin nate kepanggih.
0: Ya, suwun lho, Nduk.
1: Indonesia. Sampun matur sembah nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Walah. Utami arep ki kerja makarya. Ya lek arep kerja ki aja nganti lali, ya ta. Ki pecele ki ana sing takon pecel kawi jaman gek semono ki sik ana apa ora. Lho, ala ya tenan. Ngancani yo ancen. Mas Zainul, Ma'arif ki, matur sembahan wis teko gek Nabi Tri sing ana ki peternak perkutut Dono Mulya hadir, Mbah. Seneng aku kuwi. Seneng aku. Nggih matur sembahan won, blas sing saka Gresik. Ya wis anu wis sapa ki tumbas pecel. Aku lo derek nih sepindah male Pak D Alimron. Ini kok kula teko Tembelang Jombang hadir, Mbah. Wah, matur sembahan won sing saka anun Jombang. Jombang ki ludruke barang ki ludruk Jombang ding tak tong. Ya Pak D Alimron matur sembahan won. Sugeng enjang sarapan pecel wangu rep.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wangi rodo urep.
0: Iki berarti separo.
2: Separo urep, separo rodo ka urep.
0: Ano ku, ano usume ndo, usume.
2: Usume apa mbak sih? Usume ga urep ah?
0: Usume siji ga urep, loro ki usume wang lara.
2: Ya gak apa-apa, Mbak. Catai.
0: Ya, lek wong loro ngono lek bengi iki ya wani, tapi lek wong siji ora wani.
2: Ya wong loro berarti gak wong loro, Mbak.
0: Lho lek ditulis ning WhatsApp iki.
2: Iya, lek ditulis nek duruan ya wong loro.
0: Lara.
2: Apa ono sing loro, Mbak?
0: Wonge.
2: Pak Bambang, loro apa?
0: Ngomongin iki.
2: Iku ngermet kresek apa ngermet plastik? Mosok ngomong kayak gegerabane koyo ngono.
0: Yok saking nemene.
2: Saking nemene lek remek no, Mbak.
0: Nemak.
2: Gampang, Mbak.
0: Oh, gampange piye to, Nduk?
2: Ya ngono mung kurep nek ngarepe Om Ebi Iyat nulis gampang wis dijamin ilang.
0: Heeh, suwun. Mene gak siaran. Arek iki rek.
2: Coba Mbak.
0: Ale salam ki lho saka Deli sing saka wetane Gunung Semeru. Kek ki sing saka
2: wetane Gunung Semeru, Mbak.
0: Jember terus. Oh. Ari diji ya iki teko.
2: Oh, ana dijine bareng ya, Mbak?
0: Iya, duduk dis joki.
2: Oh, lah iya, dijine apa Mbak ngono ku horek, Mbak?
0: Kayake dijine horek.
2: Tak pikir lek dijeni sampean, Mbak.
0: Oh, kurang lemu.
2: Dong kan sampean biasane horek.
0: Aku ki horek ki perkara ki kerubuhan wong lemu.
2: Lah sampean entene senengane uyil-uyilane bali ndek pasar.
0: Iya, ki kali cemplong ya wis ki bendo.
2: Kali cemplong. Kali cempolong ya ono, Mbak.
0: Kali cempolong ki ning ndi ta?
2: Oh, lereng cempolong.
0: Oh, lereng cempolong.
2: Ndik kono, Mbak. Ndik nene.
0: Oh, iya. Nene.
2: Mbak, sampe nene salam.
0: Siapa?
2: Teko Ma'atim.
0: Oh, Ma'atim. Urip. Ma'atim, rek. Wong jumpa pendengar, jumpa fan ini karo Ma'atim. Ewonan, kono. Masa...
2: Sampe nene salam, Mbak.
0: Pokoknya lenang Ma'atim ku aku seneng do.
2: Iya sama duduk donat. Mari wonge gak ngreken mari.
0: Kok iso duduk donat ki lho. Wong barang
2: aku. Yo duduk donat. Karo iku opo iku pisang goreng.
0: Kok iso iku lho wong barang awak rono ki dikeki ama ki.
2: Kayak rambut.
0: Lah.
2: Sampe lele seneng tuku Pak Bambang.
0: Lho sana aku.
2: Bambang, oh, iya. Ini barang ya sik urip.
0: Bapak Bambang sugeng njeneng.
2: Nguripan wong-wong iku, Mbak.
0: Iya, jane jamune, Nduk.
2: Maksudku uripan iku wong-wong sik sehat kabeh.
0: Alhamdulillah. Nika pikantuk.
2: Nek uripan gak sehat, Mbak.
0: Jane sik gering aku.
2: Gering saat ini kala. Mangane lek mepe aja suwe-suwe, Mbak.
0: Oleh salam saka India iki.
2: Oh, tekan India, Mbak. Tekan
0: sarungan, no. Repot, ah.
2: Repot air itu, Mbak.
0: Ini ambil tak doli. Wisa.
2: Gatel. jajanan lewe ya cek ngono.
0: Ora ngono.
2: Sampeyan niku ngene ora banter-banter.
0: Anjene kaya narak. Burimu narak.
2: Burimu Mas Darta.
0: Lah iya.
2: Kok narak urung rene kok.
0: Dar narak.
2: Kok emang tak sampean?
0: Jembek.
2: Sampeyan jembek-jembek. Wis gak sida mbah-mbah. Wong sing sing ya apa ya malik diarani ku. Wong masan loro. Ngono ku ya sing semangat. Pokok gak loro pikire. Kadang wong loro pikir ya sik semangat lho, Mbah.
0: Lah ya iku ki ambek anu
2: ambek loro pikir ngono, Mbah.
0: Iya, iya ki.
2: Mbah-mbah.
0: Kukuk,
2: Mbah.
0: Kukuk.
2: Lah sampeyan wingi nali ku lho, Mbah ya. Lak jare kate melok aku karnaval sih, Mbah.
0: Iya, iya, iya.
2: Lah tak enten-enteni ana ning ngarepe pasar.
0: Heeh.
2: Gak muncul-muncul, terus ana uang iku teko elor, Mbah, muni ngene.
0: Piye?
2: Sampeyan ngenteni sapa? Kula ngenteni ngrantosi bae.
0: Iya, iya.
2: Lah wong bae ku ana ndek kono, Dik. Ngarepe jembatan. Lho, lha napa? Jare semayanan mbek malaikat ngene, Mbah.
0: Oh, kandhani. Jembe. Aku iku critane. Critane ngene lho, critane. Lah aku goceng salah wong sing tak goceng kok.
2: Jane sampean saka ketok gilap iki sampean goceng, gilap iki sampean goceng, malah kliru, Mbah.
0: Aku goceng iki sak engko-enggoan iki tak duno polane nglambyar omongnya. Ya rezeki.
2: Iya rezeki Mas Anung Gambiar pokoknya ketok mending ya apa-apa Mbak. Lah wong wonge kan ya wis ero lek titik-titik dituntuti ya belum pinter.
0: Ono kok katik ki aku ki de sakit ki periksa sama dokter itu dikatakan gitu, Mbak.
2: Ya apa Mbak?
0: Aja anu Mbak, jangan anu pakai apa ki yang banyak minum air putih ya ta.
2: Oh, no. Terus, yang banyak makan sayur sak pentole. Ya sak bakule.
0: Iku lak bakso sayur.
2: Yang banyak makan sayur sama pentolnya. Sama bakulnya.
0: Kurang,
2: mana, Mbak?
0: Kurangi bebek. Wes
2: dicuamin suwe hatri kok, Mbak.
0: Sarapan pecel wong ure.
2: Wes gak urip ora sarapan.
0: Oleh salam ki saka Kang Sutikno.
2: Oh, matur sembah nuwun Kang Sutikno. Wong sing optimis ngono lho, Mbak. Wis tuwe iku ya dikurang-kurangi. Dikurangi ngamuke.
0: Ya,
2: dikurangi
0: ya.
2: Mangan sing apa golongane daging lemak-lemak ngono iku, Mbak. Lek nah, sepin awet urip.
0: Mbahmu ki seneng wong sing berlemak.
2: Iya. Kok anu tak kon ngisine apa? Tengah-tengah pentol tak kon ngandani apa tak kon ngekeki lemak sing akeh, daging sing akeh.
0: Nglambyar awakmu, Nduk.
2: Kok jane sampe jane berlemak, Mbak.
0: Maksudku iki dirungokna awakmu.
2: Ngono iki kate ya opo sih, Mbak? Wong ya ana kupinge, Mbak.
0: Oh iya ya, lagumu opo sih, Nduk?
2: Heh?
0: Lagumu.
2: Aku gak njaluk lagu wis, Mbak.
0: Oh iya ya.
2: Nyuwun mawon. Mbak.
0: Kuku.
2: Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
2: Teko kasino. Dikon munggah sampean kok, Mbak.
0: Oh, kasino.
2: Ono senengane sampean jare.
0: Aku tau rono terus ditangkep, Nduk, perkara nang kasino.
2: Wah, iya lah. Kasino ini seje, Mbak.
0: Oh, kasino ini seje.
2: Langsung dudek-dudek iku, Mbak.
0: Untak kandak, no.
2: Wah, itu gak sama dikongon. Enggak berkara lo kludek-kludek.
0: Beres, no. Duka.
2: Jangan dikongon-kongon sih, Mbak.
0: Cuman ya. Durek, ada ikrek.
2: Wah, apa sih, Mbak? Riko, aku tak kayak berita ke... Ya, apa sih, Rek? Aku sampai belepotan dhewe lek ngomong, Mbak. Durung sarap iku apa, Mbak? Aku sik waras durung sarap.
0: Sik tak anu tak iki pilihane apa iki masak apa masakan? Iya ngono.
2: Sopo, Mbak?
0: Lah iya pilihane apa iki ana terong gendruwo terus maring.
2: Aku gak arep terong.
0: Oh iya iya iya.
2: Gak arep terong ya gak arep gendruwo.
0: Ngati-ati nduk lek wong gak arep mangan.
2: Bahkan aku intine wis njaluk sepuro nang sapa-sapa, Mbak.
0: Oh iya iya.
2: Yo lek riko, masan gak loro gak tanjuk sepuro.
0: Anyane wong awet.
2: Iya, awet. Awet mulu pitune, Mbak.
0: Pancake ngono.
2: Wis mbok sampe besok ngono ae, Mbak. Wis. Pokoke sehat to, aja nganti waras.
0: Mangkane.
2: Ngono lho ya.
0: Sing ditunuti wong rada ngono.
2: Berarti sinyal riko kuat, Mbak.
0: Ora perkara sing. Ora perkara sinyal. Perkara nyawang. Nyek, Mbak.
2: Kae diku, nek sokon ya ketemu wong kapan mung sik.
0: Tahu ngono lho.
2: Ya wong e wong wolu pitu ya.
0: Ya ora apa-apa wong ancene ya tahu ngono. Iku kancane. Tapi bacot tenan aku. Wang nunuti ora rasa nek nunuti wong rada setengah.
2: Ya ngono iki sampeyan aja teko Mas Nono tok, Mbak.
0: Iya.
2: Cuman dumakne wong e ketoke anu ngono e sampeyan wis
0: bimbang nunuti. Pada-pada makhluk e Gusti Allah ki lho, Nduk. Wong nandi
2: iki. Tapi ya didelok-delok ta, Mbak.
0: Iya iya.
2: Kok Mas Anu pacakane rupane bening, rupane apik ngono ya durung mesti lek wong genah.
0: Oh iya.
2: Ya koyo aku iki jare wene kan mung gak kena.
0: Iya,
2: mak normal.
0: Iya, mangkane lek ditunuti ngono menengahe.
2: Lah pengarahe kadene gak menengahe, Mbak. Engko rame jare iki warung aku rame ae ngono.
0: Ngono kadhe lek ditakoni wong ki lek ditunuti ki badhe ten pundi? Kula janjian kali malaikat. Walah. Kong slet.
2: Kata
0: dari kokong
2: slek. Wes, Mbak.
0: Ya suwun.
2: Aku njaluk lagune Satru ya, Mbak.
0: Oh iya iya, iya iya.
2: Wes tak enteni. Okay. Suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah, yong. Babas. Ya ngono kuwi, wong ki lek apik karo wong ya didelok-delok, ya ta.
3: Assalamualaikum.
0: Ono wong. Iki wong barang ki anu yang ini pelanggan pecel.
3: Ya kan oma kok ditutup. Loh. Ditutup kok ngarep separuh ya bukae.
0: Loh, kula buka separuh niko soalnya niko debu niku lho, Bapak ngarai nggak kena.
3: Iya, debu niku ngarai batuk niku, Mbak.
0: Kena apa erupsine Gunung Anak Krakatau.
3: Oh. Kena erosi, Mbak.
0: Erosi, erupsi.
3: Oh, kena erosi pembalap niku, Mbak.
0: Ngene Mandalika, Mbak.
3: Nggih. Sugeng injing, Mbak.
0: Sugeng injing. Passport.

0: plekenyes Mbah Demin.
1: Kandul kandul Bapa Bambang.
2: Batok bolu isi madu.
1: Batok bolu isi madu cakep.
2: Ana bebek kok numpak sepeda gonceng kawat.
1: Kok ada?
2: Nantinya biar olahraga.
1: Oh iya iya.
2: Warung pecel dibuka jam itu.
1: Jam itu?
2: Sing dodol tuwe. Dulu Mbak Indah saya kita bah semangat.
1: Tak sahut. Batok bolu isi madu.
3: Batok.
1: Dodol Brambang nang pasar sukun.
2: Waduh yo.
1: Sarapan pecel tak buka jam itu.
3: Cakep.
1: Ketekan Bambang saiki kok.
2: Oke. Sukun, gila sukun.
1: Kayak dukun ngono lho.
2: Lah iki. Sehat, Ba?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Ba.
1: Iki mang aku ki ditakoni karo si Grandong putuku sing ana.
2: Nggih, ya napa niku kula ditakoni niku. Soale balik-balik ngebel kula
1: kok niku tambah anu apa ki, Mbah, jenengan kenal garwane Pak anu iki lho Papa Oci ngono. Lho, ya iku Supali iku jenenge. Lali awakmu.
2: Niku adik anu. Kula ningali-ningali kok nggih kok aneh nggih tiyang iki ya.
1: Ya ya kuwi.
2: Niki jenengan asal Mbah.
1: Saka sapa?
2: Saking Budar, Mbah.
1: Oh, Budiar.
2: Ya ya. Mbah. Kok Darmanto, Mbah, maksude?
1: Ya wis terusno. Lah lek kowe titik-titik satu pli ae wae Budiar.
2: Lah niki nggih Mbak Enda ten niki nggih, Mbah.
1: Oh, ya ya ya.
2: Niki Mbak Enda anu Mbah nggih. Anu terang nggih.
1: Ya, ki mang
2: yo. Kula seneng lek Mbak Enda terang ngoten, Mbah.
1: Ha, ki oleh salam awakmu le.
2: Saking pundi, Mbah?
1: Saka Buleni cincin kuwi.
2: Buleni, Mbah.
1: Ya, Buleni.
2: Kula ngeten nggih matur nuwun Buleni. Kanca kula niki Leni, Mbah, namine, Mbah. Kanca kula.
1: Ancene omah yo ndek kula, makane Buleni dikileni.
2: Oh, ngomong katen to, Mbah. Nggih, kagane nggih serupa nggih, Mbah nggih.
1: Ha iya, iya ta, wong kok.
2: Oh. Mbah aku kok mali sering tumut karnaval to, Mbah. Mun sepuh ngoten lho.
1: Saiki wis ora iki wulan September, aku persiapan September tanggal 11 ki ulang tahunnya RRI.
2: Oh. Ya, 11 September ulang tahunnya RRI, Mbah.
1: Kaya ki Gonzales tak undang.
2: Oh. Lha ngoten niku 11 niku gambare napa, Mbah?
1: Iki sapu kire.
2: Lah kan ngomong kire kok kire ten kula, Mbah.
1: Aku ora ndingkluk kok.
2: Oh, iya. Nggih. Nggih, kula dongaken sukses, Mbah, RRI perempat, Mbah.
1: Alhamdulillah, matur sembah nuwun.
2: Bekat iki. Ngoten niku nggih. Utuh-utuhne Dik, kandhani to, Mbah.
1: Loh, kabeh iki lek ana kesempatan, ya ta, kabeh padha iki yo mirengke utawa ana kesempatan
2: yo. Oh, jenengan lek ngomong kesempatan mesti wonten kesempitan, Mbah.
1: Suwun.
2: Suwun. Makin kene iku kudune tambah semangat, Mbah.
1: Tuku kaos nang pasar Grogot.
2: Loh, waduh, Mbah.
1: Sing hos ora duwe jenggot. Aduh.
2: Tinggal ini iku, Mbah. Tinggal terlambat. Nih, iku jane iki tenang keluar dulur kembar kula niku Pak Bambang niku kula ngoten.
1: Wah, alhamdulillah. Ya ya ya.
2: Lah. Nggih, Mbah. Niki saniki pun tanggal 7, Mbah ya. Eh tanggal 6, Mbah.
1: Iki tanggal 7 dina niki Senin Pahing.
2: Pahing Senin pinten, Mbah?
1: Senin ku papat.
2: Pahing, Mbah.
1: Papat. Ya Pahing lho, Mbah. Ora kok, ora wolu, Mbah. Ya lek Senin Wage.
2: Jenengan asal Salim, Mbah.
1: Saka sapa?
2: Saking derek niku lho sing temen Sarii niku lho.
1: Oh, Sarii. Urip Sarii, urip.
2: Urip, Mbah. Saya ya.
1: Iki wis jam 8. Nang
2: Jumbang ya.
1: Iya, ki. Hadir iki.
2: Bapiku.
1: Aku hadir iki.
2: Itu anu, Mbah. Biasanya ngene iku masak bae wong iki, Mbah.
1: Alhamdulillah, wis dimasakno mbahmu.
2: Masak ala, Mbah.
1: Kayak iki jangan kates.
2: Oh, jangan kates mulane. Mbakku saiki oli etes ngonten. Lah,
1: kok
2: Jenengan kok mboten tumun klentong-klentong to, Mbah?
1: Wah, aku ki sik rada ndletek.
2: Oh, kok mboten nanu, Mbah? Periksa, Mbah.
1: Wah, lha ki apa? Dadi putune Mbah ora perhatian karo Mbah.
2: Loh, piye ta? Niku kuwi mantun periksa kula gregeten kali niki wae garwa ki nasi kula, Mbah.
1: Lah perkarane.
2: Lah kula mantun periksa nika lho.
1: Heeh.
2: Kulo brudak dhewean, Mbah.
1: Oh, lha iku apa?
2: Lah bojo kulo mara kulo wangsul takoni, Mbah. Doktere lara apa tadi? Lho. Aku ngomong lho, dokter gak lara aku lara ngoten, Mbah.
1: Iya. Wah, ya padha karo mbahmu.
2: Lah iya napa, Mbah?
1: Aku ki ya dikongkon ki anu timbange gering ngene lho, anu Mbah. Jenenganku ten dokter Herman kok ampun terkenal. Aku ki mlebu nang
2: niku kok nate tepang ya kali dokter Herman niku, Pak.
1: Bapak lho. Lah iya aku ki nang dokter Herman, aku ora tak tulis drabore ku ora tak delok dokter spesialis apa.
2: Lah nggih, isore niku anu Mbak wonten gambare wedhus, Mbak.
1: Lah iya dokter Herman nancene.
2: Loh, baru kok ngelak-ngelak ya.
1: Loh, aku wis kadung longgo. Aku ora
2: tapi akhirnya anu Mbak Dik sukani napa obat, Mbak?
1: Ya iya iya, aku mari diperiksa ora ditakoni loroku langsung diwenehi.
2: Oh. Obat napa, Mbak?
1: Obat cacing.
2: Oh, paling kira jenengan nggih. Dik tingali kok rodok blending
1: ngene lho, Mbak. Ya siji blending, loro ki lek cacing lek hewan. Jenengan ora salah ten mriki.
2: Oh, kate cacing niku lak apa Mbak iwak paling enak, kan cacinge gak ada belunge, Mbak.
1: Iya siji ora ana belunge. Binatang yang paling kecil apa? Ya iki putune cacing.
2: Oh. Jenengan kok niku sambat wah nilai ngoten, Mbak?
1: Lho, aku kok.
2: Ya iki tak berarti jenengan padha laku wonten pertemuan niku jenengan nggih usul niku, Mbak nggih.
1: Lho iya, aku ki ya ngono. Ya, Mbak. Kowe tak kandhani kok. Binatang gitu. Yang paling tinggi apa?
2: Paling apa, Mbak?
1: Paling dhuwur, paling tinggi.
2: Paling tinggi niku nggih, tuma, Mbak.
1: Salah.
2: Loh, salah, Mbak.
1: Ah, masya sak ndukur-ndukure rambut, ya binatang yang paling tinggi ya tinggi kuwi.
2: Oh, nggih. Niku kan, Mbak. Niku saged ning sekolahan, Mbak, nggih.
1: Kok iso di anane ing sekolahan ki piye?
2: Lah niku Mbak perguruan tinggi niku, Mbak.
1: Oh iya. Dure arek iki.
2: Cuman ya kita ketemu perguruan ya.
1: Iya perguruan tinggi. Iya iya iya.
2: Lah niku anjene ancen Mbak kula
1: niku,
2: Mbak.
1: Iya anjene ancen kon niku.
2: Lah nggih satu ki niku lho satu ki jog niku.
1: Iya iya iya. Iki
2: kula ngenten iki anu Mbak. Heeh. Nek mriki kok tasih won terang nggih Mbak?
4: Hah?
2: Kok lho alah di mburi ku nang liwat Mbak kasih domba ditakon iko Mbak.
1: Alah, takon tangga iko ah.
2: Ya tak beli kalau Mbak. Karena ono wong liwat iki kasih dolen iki dimangani aku dikruwek Mbak.
1: Ya kowe le salam saka Rifai.
2: Tuh, matur suwun.
1: Ya iki Jakarta lho Le, Jakarta.
2: Oh, Jakarta Mbak nggih.
1: Jakarta.
2: Nggih Mbak. Lagu. Salam sehat sedoyo sing pentok iki Mbak.
1: Ya lagu mau apa?
2: Lho lagune turut bae mawon Mbak.
1: Ya ya.
2: Oh kangen terus sih Mbak, kangen Banyuwangian Mbak.
1: Oh kangen Banyuwangian.
2: Niki terus ini kulo sing derek kulo niku lho Mbak.
1: Oh iya iya iya.
2: Iku senengane lak ngoten njing njing kulo ngoten lah di lek depi niku lho Mbak sing golek ya. Mau disalamno karo bae ngoten niku lho.
1: Ya mesti ae.
2: Tapi pun kon kondo lho Mbak lek mriki Mbak.
1: Ora ora ora.
2: Iki mriki anu lon alon mawon ngomong kali kulo. Nggih Mbak. Niku wonten putar nggih, Mbak.
1: Oh, putar.
2: Untuk Pak Gerantong, Mbak. Saken kula niki, Mbak. Masa aku pesen ngoten, Mbak.
1: Pesen, pesen nang mbamu.
2: Oh, alah. Saken, Mbak. Heeh. Wonten Bu Pandan, Mbak.
1: Bu Pandan.
2: Wonten Bu Widi kali
1: Bu Widi, Pak Widi, Mbak. Bapak Widi.
2: Kali wonten Bu Pandan mau nggih?
1: Heeh.
2: Matun, Mbak.
1: Matun.
2: Aku kangen anu, Mbak.
1: Apa?
2: Niku Mbak sinten Pandan niku Mbak kalau kangen, Mbak.
1: Oh, iya iya iya.
2: Ku batin niku, Mbak.
1: Oh, wak batin. Ya wis alhamdulillah.
2: Nggih. Kan wis batin niki preces sanes.
1: Ya wis seru aku.
2: Nggih. Sinten jenengan niku pun lulus, Mbak, ngoten niku
1: kan. Aku wong.
2: Ya nggih, jenengan lak wong, Mbak.
1: Ya wong aku kok.
2: Lah nggih. Lah niku kan putu-putune bae ya, Mbak.
1: Lah iya.
2: Lah nggih, Mbak.
1: Ya sebelah
2: Pak Ismaya Jaya, Mbak.
1: Ismaya Jaya.
2: Maksudnya kalau semenangin Ismaya Jaya ini kalau penjahitnya kan Semoyo Jaya ngoten napa tulisane ten kocone niku.
1: Oh, mangkane kuwi ndandakno ki iso 26 taun
2: kuwi di Semarang iso ngono. Niki dheweke gedhe klo, tak ngonten guyu kuwi, Mbak.
1: Ngono
2: guyu.
1: Ngono.
2: Kayak Semoyo Jaya ngoten.
1: Iya, iya, iya.
2: Nggih, Mbak. Wonten Aceng Mbak wau, Mbak.
1: Aceng.
2: Sing ten Kalimantan, Mbak.
1: Aceng ning Kalimantan.
2: Kalimamadian, Mbak.
1: Mamadian.
2: Sehat selalu ya Mbak.
1: Iya iya iya suwon.
2: Nggih. Kali ini ku Mbak ten Batu niku Mbak.
1: Siapa?
2: Sinten niku? Mas Faris Mbak nggih.
1: Oh, Faris juga.
2: Nggih. Kali wonten Pak Harnoto Mbak. Bar Suharnoto niku Mbak.
1: Iya Bapak Suharnoto.
2: Sing juragan gludeg niku Mbak.
1: Kandhane ya.
2: Maksudnya ya. Kursine Mbak dibuji gludeg Mbak.
1: Iya. Suwon ya.
2: Nggih, Mbah. Kula kakek ku wer dal patekai mboten penak, Mbah.
1: Kandhani kok.
2: Kali wonten Busri, Busri wau sedaya, Mbah. Busriana wau nggih.
1: Oh iya,
2: heeh. Busriatun, heeh. Busri Punco, Busri Purnomo, Mbah.
1: Busri Panca kok Punco.
2: Punco Panca, Mbah. Ganti to, Mbah.
1: Ora ganti wis anyen dile.
2: Mulai cilik kok nggih.
1: Iya.
2: Nggih ngapunten, Mbah, lek kula salah kalian butuh mbae mbak nge.
1: Ya suwun nole.
2: Nge lagune Kangen Banyuwangi mbak.
1: Mm-mm.
2: Yang ngelih betul setelahkan terus mewek mbak.
1: Iya iya iya.
2: Nge mbun mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aniko Mbak Yu Rizky. Oh iki Rizky Anto mbak. Rizky Anto Hertoyoki Kalimantan Timur Kutai Barat. Bravo.

RRI Malang, Radio Republik Indonesia. Mas Toh, sugeng enjang saking Madiun kula, Mbak. Ayo ning kono ya ana RRI Madiun.

Mbak Siti Fatima juga hadir loh Mbak. Nah, ini kok wau Pak Budi Pandaan toh Mbak.

ini kok dulur-dulur sing nyewa mobil sik sugeng enjang, Mbak. Pun kesupen sarapane kali kopine. Lagi sing sewa mobil Malang kuwi lho, Mbak.

0: Kanda sayang, niko nggi pesen pecele eple kenyes. Niko, wah jenteng. Nggi kula bungkus nih. Sugeng enjang kemawon, mbah. Salam dari Kutai Kalimantan, niko. Kartanegara. Wah, jenteng cocok. Galicok. Sugeng enjang sarapan pecel wangurep.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wangurep.
0: Anu, iki mang tas tak celuk, John. Wong suwe ora jamu. Kowe tak celuki wong suwe ora jamu, jamu pisan godhong klengkeng. Ayo tolong sasi iki ya suwe.
1: Lu sasi.
0: Nggih.
1: Ndak apa kabar, Mbah?
0: Alhamdulillah, Jon.
1: Tahes, Mbah.
0: Ya, lek perkara iki awak tahes tapi rada gembos.
1: Kumpul nang ngono kumpul.
0: Tahu. Kumpul lek ora jamu iki ya tambah loyo lho, Jon.
1: Mendungnya mbak adem.
0: Oh nggih, sugeng enjang. Ah, ki dagangan utawa ki pekerjaan yo keh to, Jan.
1: Iki mbak kulkas.
0: Oh iya iya.
1: Kulkas. Ngisi freon.
0: Oh, ngisi freon. Saumpamane saumpamane aku rada ndledek terus kok iseni freon ngono kuwi adem apa ora ya?
1: Ya, mbak. Apa? Beku, mbak.
0: Oh, tambah beku. Seneng. Seneng aku. Oh, diseni preon iso mbeku ya, Jan.
1: Mbeku, Mbak. Atos, Mbak.
0: Oh, seneng aku, Jan. Seneng atos. Oleh oleh salam saka ki ana jasa pembikin anak keliling. Wow.
1: Saking pun, Mbak.
0: Ayo jasa bikin anak. Ya, Supri Renaldi, John, anake John ki aja lali.
1: Nggih, Mbak. Ya. Waalaikumsalam.
0: Anak sing njaluk lagu Ketaman Asmara. Iki anak sing uga ki njaluk pecel ora pedes. Ki,
1: Mbak,
0: kowe oleh salam. Apa
1: sinten, Mbah?
0: Iki saka undangan saka Gopar, Cak Gopar. Bulan Oktober jenengan ten mriki, Mbah. Wonten motor GP. Seneng aku ki, Jon, balap-balapan.
1: Ten pundi, Mbah?
0: Lho, iki ya sing ning Mandalika kono to, Jon.
1: Luar negeri, ya, Mbah?
0: Lho, Mandalika kok luar negeri, ning Indonesia ki ning Lombok kono.
1: Jadi nak tahu metu Mbah, ini ya Mandalika gak ngerti Mbah.
0: Wah lah tak dudui John. Aku tahu latihan neng kono ki aku ki neng kono yo malah menengai orang gawe GP aku. Aku kok menggo cuma ngiri tok gak onok nganan aku yo melok John.
1: Sate mbangil ya enten ya mbak?
0: Oh anak sate mbangil ya anak, bumbu pecel anak.
1: Ini pula ngedem segol ya enten.
0: Oh iya iya demen sih.
1: Lek ngedem.
0: Iya lek ngedem segol ngono kok ya katik preon.
1: Kalau tau-tau ini.
0: Ya.
1: Segol ini maksudnya kalau hitung pun. Kali maktun di pisui ngelai malah paling ngitung segoy.
0: Laya kuwi aja, cah.
1: Salam-salam bingga mbak.
0: Iya.
1: Ini kau Pak Bambang mbak?
0: Pak Bambang.
1: Ajeng malah maktun Pak Ismoyo mbak.
0: Bapak Ismoyo.
1: Pak Yunanto. Ini kau mau Aceng mbak?
0: Aceng.
1: Wonten Kang Grendo.
0: Kang Grendo barangki.
1: Bu Pandan, Mbak.
0: Emprit panggang yono.
1: Bu Sri sedaya.
0: Ono Kali Kudu hadir. Kali Kudu.
1: Kali banjir, Mbak.
0: Rais Kudu. Eset kula
1: representen. Wonten Buriatin. Sinten malih, Mbak?
0: Kabeh.
1: Ngagem sedaya men, Mbak.
0: Sah sing saka Kasin, lecep, Mbak. Kali Asat.
1: Ten pundi niku, Mbak? Kali Asat.
0: Wis saiki kerik kegeringan, Cok.
1: Katane, Mbak.
0: Ya suwun, Jan.
1: Nggih, kagem bae tetep tahes.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak rezeki.
0: Ya.
1: Rezeki banyak mau banyak rezeki, Mbak.
0: Ya kek ana sing akeh lek perkara banyak. Dadi yo-yoan.
1: Nggih kebanyakan, Mbak.
0: Oh iya ya kebanyakan.
1: Ya, Ibu Mbak, saat ini kula tenggo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: matur sembah nuwun. Matur suwun kok cestawu nglarani. Alah yung. Awak. Awak apa iki? Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Iki ora patroli. Iki wis urip. Dodolan.
1: Wis muni sugeng dalu patrol.
0: Ya kepreset.
1: Kulite gedang.
0: Lho kok kepreset kulite gedang, gedange kakek ngono ah.
1: Mbah. Alhamdulillah iso muni kok mbahku.
0: Wes, awak iki kabare piye awakmu?
1: Alhamdulillah mbah kari kateli.
0: Nah, iki oleh salam kabut asap saka Ponti.
1: Kabut asap oleh Mbak Yuni Kasino.
0: Oh iya. Nah,
1: iki de Mbak Yuni dikono kabut iki wong bajare.
0: Oh, ya padahal lek kabute kene kabut sik isu, lek kabute sing ning Kalimantan iki kebakaran karo talak kuwi lho.
1: Kabut niku, Mbah.
0: Lah iya.
1: Kebakaran kabut. Heeh. Salam, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Saking Bapak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Iya, iya.
1: Sugeng njang, Bapak.
0: Ku supali.
1: Wis sarapan apa dereng, Bapak?
0: Kok malah bapak dhisik sing kok tawani to iki.
1: Balak sing tuwek ku kari-kari, Mbak. Balak sing tuwek ku karene sing enom.
0: Oh iya iya iya. Karene enom ki tuwek. Ya pasamu pelem ngono ae.
1: Lah saiki lek sampean urusan apa sing putih sik dolangan putune dhisik apa?
0: Oh iya iya lali.
1: Lah mari dolang putune sing tuwek lah ngono ae. Alah sing tuwa dhisik sing cilik de karena kok mentalamen.
0: Kok mentalamen ngono ae.
1: Lah iya, sing tuwa dhisik sing kelam-kelam ae.
0: Sing penting ki siji, jaga kesehatan. Wong musime wong lara iki.
1: Iki bales salam, Mbah.
0: Saka sapa ne?
1: Saking Waduk, Mbah, Noni, Mbah.
0: Oh, kok urip ni?
1: Kae urip.
0: Lah iya kuwi. Jentenan.
1: Niki kalau salam alaikum saking Mbak Ida, Mbah.
0: Oh, iya iya. Eh anu radio RRI Pro Papat ngalirono ae.
1: Wis bae mari tak jenjong to ri.
0: Oh, iya iya.
1: Meniko apa garai?
0: Panaraga hadir i.
1: Matur sembah nuwun.
0: Ki mak.
1: Durakane reok niku, Mbah.
0: Iya, Mak Dek karo ki.
1: Mak Dek sugeng siang.
0: Aki ya.
1: Urip, Mbah.
0: Iya, urip.
1: Alhamdulillah, Mak Dek urip.
0: Ancene kok.
1: Temen kon rono, Mbah, goleki pinginane, Mbah.
0: Iya, sajane ngono digoringno bangsong, terus mari ngono ki jangan pedes, seneng aku
1: iki. Iki tak kok kawu iki total amen.
0: Lek perkara ditotol bangsong tak totol dhewe iki. Jentenan.
1: Iki lho Mbah jarene.
0: Sapa?
1: Jarene iki kait urip aku ri ngono.
0: Oh, ya ya ya ya. Urip.
1: Nek titik tapi Mbah jarene.
0: Heeh, krembuk-krembuk awakmu.
1: Ibu tak kirim-kirim salam Mbah, rumane wis rada awan iki.
0: Iya, ya jane jam 8:30. Ya iki.
1: Anu Mbah lagu ini Mbah, jalur lagu Mbah.
0: Lagu apa?
1: Lemah teles Mbah.
0: Apa?
1: Lemah teles.
0: Oh pas aku rek, rondo teles. Lemah teles.
1: Macenangannya sampai ane ini Mbah.
0: Rondo teles ini pangeran sing bales ngono wak.
1: Teman itu senangannya rondo ae.
0: Duh, cari siapa?
1: Mbah ae.
0: Oh iya iya.
1: Ya tak kirim salam Mbah ae. Jangan lebih madam ini kau yang jono ya Mbah?
0: Jono?
1: Jono Jogong Enjang, oleh Bapak Bambang, Kang Grandong, Mbak Indah,
0: ya.
1: Kang Aceng, Mbak Sri
0: Utami.
1: Sri Bobok, ini kau Mbah, merampal ya. Di situ Mbah?
0: Sing iku Sri Ana.
1: Oh Sri Ana Mbah?
0: Iya.
1: Sing mari oleh kulkas apa TV Mbah?
0: Mari oleh kulkas. Anu, 16 pintu.
1: Alhamdulillah kena kesimitan, Mbah.
0: Kadek grendelan pisan.
1: Nah. Bu Pandan.
0: Oleh saka salam kuwi lho awakmu saka Pak Darga Saputra.
1: Alhamdulillah matur sembahun, kula wangsul.
0: Karang Barat.
1: Mbak Titik weleh-weleh.
0: Sing ana Semarang Titik weleh-weleh.
1: Semarang kali ini banjir, Mbah.
0: Semarang kali ini banjir.
1: Aja Sumelang wis kadung mikir.
0: Sip. Aja lali, aja lali tanggal 5 Oktober.
1: Siap, Mbah. Ya. Acepai sampean isan.
0: Alhamdulillah.
1: Acepai gedang susu.
0: Oh, kandhani ya.
1: Senengane Mbah iki.
0: Lah masih seneng aku kowe nggoroi.
1: Iya, palsu oleh Mbah ya.
0: Iya.
1: Sing asli teko kakek.
0: Jembek.
1: Wonten Mbah Ida, oleh Mas Dar.
0: Ana
1: Bu Sumiatun. Nanti Mbah kok urung anu wong e?
0: Bu Sumiatun ngene iki sik saka pasar iki.
1: Oh, saya ngirim maling, Mbah.
0: Emang jaluk kejeng miring.
1: Kejeng itu lah anu, Mbah?
0: Ya, kejeng miring.
1: Loh, lah, ya. Ini salamnya gak bisa dua, emang, Mbah, ya?
0: Ya, suun, loh, ya.
1: Oh, ini, Mbah, tonggok lo, nih, lo, Mbah.
0: Siapa?
1: Pocok gila, nih, lo. Oh, Bu Sinten, ya. Lo, lali, Mbah.
0: Ngomong, tanggal 5 ketemu.
1: Nih lo, Bungali nih lo, Mbah.
0: Bungali. Iya. Wah, jentenan.
1: Mirna ketewars nih, Mbah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini oyong-oyong ngalor gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Umba-umba itu, Mbah, gekalungan,
0: Mbah. Oh, masih umba-umba gekalungan. Pokoknya aja mucusi gekalung.
1: Iya, mucusi gekalung, Mbah. Ini kempit, Mbah, radio ini.
0: Kok ngono sih?
1: Ini sekarang itu, Mbah.
0: Ya, masih ono aku keselepokan nih.
1: Nah, tapi kan sekarang sewa nih.
0: Oh iya iya iya iya iya iya
1: ya. Bu Sungasti nih lho Mbah.
0: Oh Bu Sungasti iya iya.
1: Lho langi garwani pun Pak Ngali.
0: Oh Bu Sungasti garwane Pak Ngali.
1: Iya. Saking sanes ngali anu nih lho Mbah. Kali lho Mbah.
0: Iya iya aku
1: iya Mbah ngotor maun Mbah.
0: Oleh salam soko Kak Anu Mbak Mas Uda soko Kang Dek awakmu.
1: Matur sembah nuwun, salam wangsul.
0: Ya, suwun to, I.
1: Ini lagu ini lho, Mbah.

0: Wis, ora luput saka jenengmu. Wah, monggo kula derekne. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Kok banter temen ton.
1: Kersane tangi tiang-tiang anu derek kula sedaya kersane ndang enggal sarapan kok mbah ampun siang niki.

0: Kabeh iki wis do sarapan, do tangi. Mbahmu wis jam 2 setengah 3 wis tangi kok.
1: Ngerti lho. Kurang ngerti lah mbae bolak-balik tangi ae ya wis ngerti.
0: Kok geruk. Arek iki. Arek iki rek. Ojo garah itu.
1: Tapi mari tangi ya terus mari ngono. Alalep dilu ngono wis turun.
0: Lek ban turun ngono ki ya slentien. Oleh salam kowe saka kampung radio sing ana ning babakan kono.
1: Mboten nenten asmane?
0: Lho.
1: Mboten asma.
0: Wis
1: sakit
0: mboten. Wis waras. Ganti jantung. Ganti. Mas Mariadi. Mas Mariadi.
1: Oh, Mas Mariadi, matur nuwun sugeng enjang, Mas.
0: Mm-mm.
1: Mas ya, Mas ya, Mas.
0: Torero.
1: Sehat, Mbak?
0: Aku ki rada ndredek, Ton.
1: Wingin jenengan mboten nganu ta, mboten patrol ta, Mbak?
0: Lho, aku perkara iku aku ndredek, aku ki anu apa di apa dipersani utawa diperiksa ki dokter limo kabeh-kabeh ki diagnosis mbahmu ki macem-macem.
1: Dokter Gansal mboten sami.
0: Dokter limo ki nangani mbahmu. Loh, kok diguyu perkarane mek siji sing nyuntik siji sing nyekeli wong papat.
1: Napa jenengan lek di nganu ngoten ginjal-ginjal ngoten, Mbak, sing perkosaan.
0: Aku ki fobia. Aku ki wedi karo jarum.
1: Sajane mboten usah dokter, Mbak. Wong jenengan mriki ngoten mawon wis waras kok. Wis oleh tamba.
0: Ah, ngono ah. Ngono anduk.
1: Nggih, jenengan mriki. Lek ngono apa kula sampean celuk ngono.
0: Ya.
1: Lek hati-hati lek nyeluk tapi
0: hati-hati lek nyeluk. Nek nyeluk wong hati-hati. Lek nyeluk iki alon-alon apa hati-hati?
1: Nggih, alon-alon.
0: Ya ton. Tangi ton.
1: Wini ape lo ton.
0: Iya ton. Pijetono awakku.
1: Awak. Ngono belum. Mbae.
0: Apa?
1: Ngerti aku lek mbae wayahe tangi, kula nggih ngerti.
0: Oh iya iya. Iya. Ngono ku awakmu ndelok teko apa to nek mbahmu tangi.
1: Nggih nganu kula tingali king ngan kula kerawang niku lho enggak ada kacamata ajae padha dene lek mbae tangi.
0: Ya.
1: Kan mboten kaya wong-wong biasa niku ya, kan
0: jenengan lek wong-wong biasa cene ngono to pokoke lek ndeleng mbamu tangi iki teko sarung obah.
1: Nggih lek wong kula kan jenes tiyang
0: ya,
1: mbah.
0: Ya.
1: Pangsane lelembut niku nggih ngerti mawon.
0: Oh mangkane kuwi bleduk barang kuwi ya.
1: Iya, kayak sing lembut kok glepong napa niku kula nggih ngertos.
0: Ngono ku ya urip.
1: Wah, lek anu tapi kadang-kadang, Mbah, uripe iki angel bunan. Angel ton, uripe ton. Jadi ngono.
0: Aku keliru ping 3 ton, aku tuku jamu jago pas aku cek gelis waras tawa kuat. Tibane telung dino mbrebeki tangga mbahmu kloro ae. Terus akhirnya aku disarano nang Yumo, anu ae kongkon tuku jamu ki lho air mancur. Barang ngono aku tuku telung dino telung bengi aku ki yo mlebu metu.
1: Yo ngewes mawon.
0: Yo mancur ae. Mancur.
1: Sampe ki mbon mampet ta, Mbah?
0: Wis, aku tuku galian singjet. Saiki awakku jatuh.
1: Lah tapi nganu, tapi lek mpun jatuh mpun kados ngoten niku, mpun balak-balik tangi, apa anu nendang iki. kipatne ngoten.
0: Ton. Tangi
1: kok apa?
0: Nek pengkara ki aja kipat-kipatne. Golek kadung mana mama? Mana mama?
1: Mama, mbok ne ngono mama.
0: Mana mbok? Mana mbok?
1: Mending mbok ne kole. Mbok ne kole nang dite mengkong.
0: Kru, kru.
1: Mari mesti kait tangi. Lah kok wis turu neh mbok ne teko?
0: Guru. Guru. Wong kok. Aku mau apa?
1: Sik ta lambah, mbak kula niki sik mikir.
0: Mikir apa?
1: Mikir mendunge peteng pun ajenge jawah, Mbak.
0: Ngono wae iki Aceng ki ngendikan ngene lho to nang mbahmu. Ngono wae profile jenom. Kaya bocah sekolah SMA.
1: Anu di ngarke singe ambah ngoten iku. Oh, kan saniki iso diurek-urek ngoten anu gambare malah kaya enom, kaya bocah cilik. Malah ra payu ceng nek kaya bocah cilik ngene iki kan. Lawang-lawangen ta. Gedekne dhisik. Langsung nganu profil tuwekno lho ceng. Dadi lek wis tuwek iki kan gampang ngono akeh wong gelem. Gawe profil arek cilik ngono ki ngingoni neh, ngeduti ndurang kesuwen ceng.
0: Status
1: kaya mbake ngono lho.
0: Mbake iki ya kaya aku.
1: Mbake profile ngono ketok kengkeng ngono. Dadi wonge dasar-dasar ngono. Wong serjange ngene. Ya. Iki wis sepuh tapi ne wonge sik ya. Sehat wengkeng.
0: Lek kepingin ceng. Lek kepingin kengkeng. Ceng, lek kepingin kengkeng kaya mbake iki keranjang kuning iki peneken. Pakai tonton, aku ni dodolan ni pecel duduk keranjang kuning.
1: Lek kaya mbae ki kaya ngene lho ceng. Masih ora sepuh ning ke delokane ki kaya sik umur-umuran sik wong iki anune 30 nggih Mbah, kira-kira umur 30.
0: Iya, ya kaya
1: umur 30. Pokoke 35 wong lanang ku
0: Sumiaton. Sumiaton ki umure kaya umur 30. Ngono lho ceng. Profile ceng. Glowing. Kaya yatem.
1: Umur selawe mbah iku sik an, Mbah.
0: Yatem
1: anu sik.
0: Oh, umur selawe anu iki.
1: Umur selawe kene ya lek kono.
0: Ya.
1: Ceng.
0: Ya umur selawe.
1: Lek gawe profil iku sing anu ceng, sing rada ngawet ngono lho ceng rada.
0: Ya, aja kaya ki Bapak Bambang wong profil kok kuwi kok gawe maesan.
1: Ngono mbayane malah Mbah lekne profile ngoten-ngoten iki.
0: Lah wong cene juragan maesan.
1: Yo anu apa? Mas Pak Bambang.
0: Lho, dodolane maesan to.
1: Oh, saniki?
0: Ya.
1: Lah kon ngale Mbah kon pindah ke dodol maesan.
0: Lah wong wingi Mbah moke ngadake gerak jalan ki arep disote apa arep disetori maesan. Gawe door prize.
1: Jom suka lek ngoten. Pengen dodol liyane, dodol krupuk apa dodol apa ngono maesan tambahan.
0: Ya kowe le salam saka Mbak Dalia ki. Salam uga ki nang Mbak Anum. Weh jen saiki dadi juragan Mbak Dalia.
1: Nggih maesan, juragan maesan.
0: Wing utuk tak peting dodon kowe to. Wang liya. Senior.
1: Anu iki lek kuwabe do kepengin juragan maesan ngono. Lek manisan ora apa-apa lek maesan. Yo aja lur sarapan sik lur ngene lho tak omong lur.
0: Kitun, iki tanggal 11 September ki kan ulang tahunne RRI yang ke-81. Ceritane ki kabeh kaya juragan semangka rene yo nggawa semangka. Terus mari juragan kikil rene yo nggawa kikil. Lah awakmu kan juragan
1: maesan, yo nggawa maesan.
0: Duka. Tapi njaluk
1: juragan ban yo nggawa ban.
0: Heeh, ja. Pokoke kabeh juragan rene nang RRI padha nggawane ngono lho, Ton. Lek awakmu nggawa apa, Ton? Awakmu nggawa.
1: Kula niki nang nggawa ya sejene nggawa awak niki kula gawa ya.
0: Wis, Mbah. Aja ngono, Ton. Aja ngono. Awakmu nggawa awakmu dhewe ora kuat.
1: Gak numpak aku wae kaya ngene nggowo kongkon nggowo ya korek sarapan cek
0: pokoke
1: kula yo nganu mbah ya. Pokoke pertemuan iki kin njenengan siap-siap meja terop pokoke bareng sampean cepak ne
0: beres meja presmanan wis tak cepak ne
1: karengko sapa-sapa sih
0: sing ngisi
1: bae akale kan pinter
0: sing ngisi apa
1: Ana sing bakal lomba ya nggo lomba
0: bakal lomba
1: uya.
0: Wis beres, engko dadi siji nggawe rujakan bareng-bareng.
1: Kulongke nanu mawon, Mbah. Wis aja dicenteni ya aja dijakakne.
0: Mbah, niki saking Pati kula tumut nimbrung. Oh, tanggal 11 ki nggawa timun saka Pati.
1: Pali yo gambare to, Mbah.
0: Lho ya ora
1: kok kono alum.
0: Ora. Wah, ya iki ora to. Lho lek ana timune alum yo kek ana jamu to.
1: Nek kulongken tak ngano transfer kok sepeda motor
0: gawe adi. Iso gawe adi.
1: Transfer sepeda motor mobil ngono Alphard.
0: Anu Busri Ponco gawe adonan to.
1: Anduk apa adonan?
0: Adonan, Ton. Adonan. Gawe ngecor awakmu.
1: Oh, sing kok mbebayani tenan wong tanggal 11 sak urunge tanggal 11 ancang-ancang sik lho wong. Apa sing digowo?
0: Iya, iya.
1: Mergane mbah iki perlu
0: ulang tahun. Ulang tahun.
1: Ulang tahun.
0: Sing diundang wong sak anu, sak Indonesia Raya. Lah iki ana sing saka iki saka luar Jawa iki ya nggawa emprit panggang tur.
1: Sempret tambah nganu roti lho, Mbak, bukan emprit mano, roti.
0: Iki anu senengan
1: kowe, senengan kowe.
0: Ya seneng aku ton kowe iki kok. Ora gowo, seneng-seneng ae.
1: Lah biasane lek ana wong gowo panganan ngurus senengan kowe iki.
0: Sing iya, sing gregeten aku iki Pak Edi ton. Kula saking Gresik kula tak nggawa semen.
1: Lha iki pamane kula keng batu niki kan mrikine sing katakan apel, Mbah. Niki apeline gede-gede.
0: Kok iso apeline iku lho? Jembok iki aku.
1: Iku, Mbah.
0: Ya, lek tapi aku ki sak curiga. Apel lek teko mbathuke gak seneng wong-wong.
1: Inggih apa sumrekane?
0: Kaya cor-cor.
1: Lha anake ya cek anak buah jenengan putu-putune kabeh do. Oh iki anu apel teko mbathu. Lho apel ini gede-gede ngono. Padha ngono.
0: Tun, tuh. Nang Nino, nang Nino.
1: Nang apa sing gawa iki? Kombatung.
0: Oh iya iya.
1: Lho terkenale napa?
0: Oh iya iya iya iya.
1: Iki. Dadi ancang-ancang sik wong apa sing digowo, lek duwe tebon ya gowo, duwe kalanjana ya gowo. Mbae kok membres ngono RRI ulang tahun kok dadakno.
0: Apa kok aja nganti lali tanggal 11 bareng-bareng awake dhewe iki anu ki ulang tahunnya Radio Republik Indonesia yang ke-81. Ki diramekno.
1: Lho wong lek nganu siarne sak gurunge lho wong. Apa bocah-bocah
0: iki padha ngumpul. Rujakan.
1: Padha ngumpul sak durunge anu ngumpul sik tanggal 10 iki do teko.
0: Terape ku kae mbongkar engko.
1: Terus mana tanggal 11 terus padha ndangne ya mbah padha ruang kok rangkulan
0: ambus-ambusan. Ambus-ambusan. Coba ya to. Adane wedhus saya arek.
1: Lah wong suwe ora tau ketemu pirang-pirang puluh tahun cak pleketer iki ora tau temu.
0: Ya tapi ya
1: rombae.
0: Ya tapi aja andus-ambusan ton. Ya.
1: Anu ngambung ngene lho, Mbah.
0: Ngembus. Oh, iya, iya.
1: Ya. Ya ambung-ambungan padha ya, padha ya. Salam-salaman.
0: Iya.
1: Ten, ya. Terus mari ngono bae ndang ne yo. Kaleke putune teko terus ambus-ambusan ngono bae iso
0: tekelen nami sa. Paling aku abang kabeh kaya wong kerokan.
1: Paling kelambek putune genah lek lenter tenan bae ae. Alam bae paling yo sak tes ngono tok.
0: Jembek. Wah. Lagu apa? Ki wis jam 09.
1: Oh, lah jam 09 to, Mbak. Jembung lagune sembarang, Mbak. Katane koyo ngene kok ora ngono. Kula matur nuwun. Jenengan sadongane sehat yo, Mbak.
0: Amin, amin.
1: Iki akeh rezekine. Matur nuwun.
0: Iya, iya, Ton. Wah, jentenan ngono yo mencolot wae. Bapak Ibu para pamireng matur sembah nuwun panjenengan sampun kangge nyengkuyung wonten ing adicara menika sarapan pecel. Kula tak pamit rumiyin persiapan tanggal 11 lur. Nggih-nggih, Mbak. Pamit rumiyin sing neng TikTok, sing neng kadeh kalungan radio. Jaga kesehatan, salam sarapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oke.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menambahkan satu perjalanan kereta api dari Stasiun Malang menuju Stasiun Gambir, Jakarta, Minggu 6 September 2026. Penambahan perjalanan dilakukan di tengah gangguan penerbangan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sejumlah bandara tutup. Kereta api tambahan tersebut dijadwalkan berangkat dari Stasiun Malang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat dengan tujuan akhir Stasiun Gambir. KAI menyediakan 350 tempat duduk yang terdiri dari 7 kereta kelas eksekutif. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan penambahan perjalanan merupakan bagian dari penyesuaian layanan KAI terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat. Menurutnya, KAI tetap mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan dalam setiap penyesuaian layanan.
1: Katen Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Dari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Malang program 4 kata Pak Mirang. Matenun panjenengan tasih Sio Tu ing perempat dari Malang. Suara budaya Nusantara. Kata Pak Mirang atas padatan akan panjenengan sedaya ingkang tansah nyawiji ingkang tasih Sio Tu ing perempat dari Malang. Tembang-tembang Jawi tasih kapiar saka panjenengan. Ing ati coro catur laras kalutan nanti temani kolan makin insyaallah tapi sewelas siang panjenengan sakit midhangetaken jagongan UMKM pun ngantos ku mesek gelombang lan tetap setia tu ing perumpatan dari Malang kula aji santosa ingkang renjangi panjenengan sedaya kata mampu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: di Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogcaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Diajeng loro mendhun.
1: Apa Kakang Pranacitra?
0: Muga-muga Gusti Kang Maha Agung maring ana sih kaulasan aku karo sliramu ya Diajeng. Bisa langgeng anggon kita antun kadresnan ya cahya.

Pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah

0: Kompas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, sejumlah mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi Uni Trimalang mengenalkan seni dan budaya Sumba Nusa Tenggara Timur melalui penampilan tari di momen RRI Fest 2026 yang digelar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi RRI Malang bersama Biro Kemahasiswaan dan Pusat Studi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pusdip Wasbang Unitri dalam rangka memperingati hari lahir RRI sekaligus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat. Penampilan mahasiswa dari Unitri menampilkan tari tradisional Sumba pada 5 September 2026. Kegiatan serupa dijadwalkan kembali pada 11 September 2026 dengan menampilkan seni budaya dari dua kabupaten lain di Pulau Sumba. Kepala Pusdip Wasbang Unitri Malang Agustinus Gunung mengatakan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kampus memberikan ruang bagi mereka untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya daerah asal. Menurutnya, mahasiswa Unitri berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang beragam. Keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan untuk memperkenalkan kekuatan budaya kepada masyarakat.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 11.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat TRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan, kita dapat menyimak sajian jagung UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026, jagong UMKM kita telah kedatangan narasumber, ada Ibu Made Aristiyawati. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Lujung sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Nah, Ibu, saya manggilnya apa nih? Ibu Made, Ibu Wati?
1: Ibu Made.
0: Ibu Made. Ibu Made ini adalah owner dari Jai Jos. Oke. Dia dari namanya mungkin pendengar sudah memahami mungkin ya tentang perjayaan istilahnya. Oke, kalau boleh tahu mulai tahun berapa nih panjenengan mendirikan usaha ini nih Bu?
1: Untuk Jai Jos sekitar awal 2019.
0: Awal 2019. Yeah. Kenapa panjenengan tertarik dengan usaha membuat ini jahe instan, Bu, nggih?
1: Yeah.
0: Jahe instan. Mengapa tertarik membuat usaha jahe instan ini dengan nama Jai Jos?
1: Karena bahan dasarnya dari jahe. Kemudian saya tinggal di Arjosari. Jadi itu Jai Arjosari.
0: Oke, Jai Jos itu singkatan dari Jai Arjosari. Oh, kirain Jos apa? Yang lain ternyata Arjosari ya. Baik, lalu kenapa panjenengan bikinnya jahe, enggak bahan yang lain? Kan banyak apa namanya minuman-minuman ekstrak yang lain Bu Ge, seperti mungkin ada beras kencur, ada yang temulawak, macam-macam. Nah, panjenengan konsen di jahe. Kenapa Ibu?
1: Karena begini, saya pernah baca itu untuk empon-empon yang lebih tahan panas itu ada di jahe. Seperti kencur itu tidak tahan panas karena nanti kalau terlalu panas dia akan hilang itunya apa nutrisi banyak yang hilang. Beda dengan jahe, jahe itu bisa tahan suhu tinggi. Gitu.
0: Oh ngeten. Terus manfaatnya apa nih Bu?
1: Manfaatnya ya untuk menghangatkan badan, untuk menjaga kesehatan ya biar tetap hangat, untuk flu, untuk batuk.
0: Gitu. Oh ngeten. Ya. Oke. Nah ini bahannya. Panjenengan kan banyak nih macam-macam jahe, ada jahe gajah, ada jahe merah, jahe emprit. Nah, panjenengan menggunakan segala macam jahe atau salah satu aja nih?
1: Saya ya yang tersedia di pasaran, tapi cuman antara jahe merah atau jahe emprit saja. Untuk jahe gajah kami tidak pakai.
0: Oh gitu. Tapi kalau misalkan jahe ini dicampur atau dua produk yang berbeda, misalkan panjenengan kula atau bahan bakunya jahe merah, terus satunya jahe emprit, gitu dicampur atau menjadi dua produk yang berbeda Bu?
1: Saya campur.
0: Oh dicampur. Ya. Khasiatnya nggak berubah?
1: Enggak, karena untuk jahe merah itu cuman lebih strong gitu aja. Tapi untuk nutrisinya sama.
0: Untuk nutrisinya sama. Oke. Okay. Mulai tahun 2019 gitu sampai sekarang dan alhamdulillah masih bertahan Bu, nggih. Ya pemasaran kemana aja nih, Bu?
1: Pemasaran cuman di teman-teman saja di sekitar Malang, kemudian kalau ada yang kebetulan suami itu sering tugas luar kota waktu itu sebelum pensiun. Jadi dibawa ke luar kota gitu, terus ada yang cocok gitu, akhirnya ada pesan gitu.
0: Oh, ada. Nah, yang panjenengan bawa ini ukuran berapa mili ini, Bu?
1: 100 gram.
0: Nah, 100 gram. Tapi panjenengan bikin satu kemasan aja, satu ukuran aja atau enggak bikin yang besar juga gitu?
1: Enggak. Tapi kalau ada yang ada yang pesan jangan 100 gram, saya mau yang 250. Saya kemaskan layan 250.
0: Ya. Oke, baik pendengar, Ibu Made seperti yang panjenengan dengar ini adalah owner dari Jai Jos atau Jai Arjosari ternyata ya kan. Nah, dan yang digunakan ini adalah bahan baku jahe emprit dan jahe merah Bu Ge. Nah, kan banyak nih apa namanya empon-empon yang lain selain jahe yang saya juga pernah istilahnya dialog dengan teman-teman UMKM juga menggunakan bahan baku yang lain, empon-empon yang lain, tapi panjenengan konsentrasinya di jahe. Dan selain produk ini Panjenengan ada produk lain atau hanya khusus di jahe aja ini Bu?
1: Tidak, karena awalnya kami sebelum produk jahe itu kami memproduk kue basah.
0: Oke, kue basah apa aja nih Bu?
1: Segala macam kue basah.
0: Oh gitu, sampai sekarang juga?
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang juga gitu, jadi menerima pesanan kue basah juga. Oke, nah kalau misalkan ada pendengar yang ingin pesen, ingin apa namanya, cari jahe Joss itu kemana nih Bu?
1: Bisa menghubungi nomor WA saya di 081-233-84752.
0: Oke, jadi bisa menghubungi WA atau mungkin bisa mampir ke rumah Panjenengan.
1: Boleh, juga? Boleh.
0: Alamat di mana?
1: Di Jalan Teluk Manado nomor 22 Arjosari Blimbing.
0: Oke, jadi mungkin yang ingin apa namanya memesan ya kan. Tapi kalau di toko-toko sudah ada atau belum Panjenengan titipkan di toko di oleh-oleh gitu?
1: Enggak, karena jahe saya cenderung lebih mahal dari yang di pasaran.
0: Ngoten. Kenapa, Bu?
1: Karena waktu saya ikut pelatihan itu kan memang untuk 1 kilo jahe gulanya 1 kilo. Tapi saya rasakan terlalu manis gitu karena kami sudah lansia untuk mengurangi gula. Jadi saya ini cuma 1 kilo jahe gulanya cuma setengah kilo, jadi pedes banget gitu.
0: Oh, ngoten. Jadi kalau misalkan apa namanya di pasaran mungkin rasa manisnya tinggi, Panjenengan mengurangi rasa manisnya ya, jadi rasa jahenya yang diutamakan.
1: Iya ya, jadi jadi karena gulanya sedikit, akhirnya jadinya apa bubuk jahenya itu juga cuman sedikit, jadi cenderung lebih mahal dari yang di pasaran gitu.
0: Oke, tapi otomatis khasiatnya lebih daripada yang di pasaran Bu.
1: Insya Allah.
0: Oke, Pak. Dan manfaatnya baik sekali, apalagi kalau misalkan apa namanya untuk menghangatkan badan. Ini diminumnya dicampur dengan air hangat Bu, nggih?
1: Nggih, bisa di air hangat, bisa air dingin bisa.
0: Air dingin
1: bisa.
0: Nah, biasanya cuma air hangat. Saya taunya air hangat, tapi kalau air dingin khasiatnya enggak berubah, Bu.
1: Enggak juga, cuman kan kalau hangat itu kalau di pas dingin-dingin minum hangat kan jadi lebih enak di badan.
0: Nah, tapi kalau misalkan panas-panas pengen bikin pakai air dingin juga bisa gitu, nggih. Oke deh. Dan apa jahe ini memang udah familiar nggih, Bu. Udah familiar di masyarakat kita dan insya Allah sudah banyak yang tahu manfaatnya. Tapi kalau misalkan kita bikin wedang jahe ya kalau pakai jahe-jahe yang biasa kan agak ribet Bu juga nggih. Agak ribet untuk ngupasnya, gepreknya. Nah, ini mungkin dipermudah dengan dibikin jahe instan. Untuk proses bikin jahe instan gini susah enggak sih, Bu?
1: Enggak juga, Bu.
0: Enggak juga.
1: Cuman prosesnya lebih lama kita.
0: Membutuhkan
1: prosesnya lama.
0: Pengeringan gitu berapa hari, Bu?
1: Enggak sampai dikeringkan. Kan ini kita ambil sarinya saja. Jahe itu kita ambil sarinya, kemudian kita rebus dengan gula. Jadi sarinya kan sudah ada airnya gitu. Kita rebus dengan gula. Makanya saya Pak cenderung ke jahe. Jahe itu kayaknya lebih tahan panas gitu loh karena ini
0: pada waktu perebusan.
1: Iya.
0: Oke. Jadi apa namanya? Pada waktu perebusan si nutrisi jahe ini buatan berkurang banyak begitu, daripada empon-empon yang lain, ngoten. Nah, tapi untuk rasa kalau yang jahe instan dengan jahe biasa itu istilahnya pedesnya atau khasnya dari jahe itu berkurang nggak, Bu?
1: Kalau untuk jahe saya sama dengan yang geprek itu karena pedes,
0: pedesnya. Ngoten.
1: Iya, makanya kalau kalau untuk yang suka manis, kalau pakai jahe saya harus nambah
0: gula lagi, ngoten. Karena rasa pedesnya ini tinggi gitu Bu ya daripada yang ada di pasaran. Wah, keren. Baik pendengar, itu tadi ya sedikit kita ngulik tentang jahe Joss yang diproduksi oleh Ibu Made dan alhamdulillah sudah mulai tahun 2019 berarti sudah berjalan 7 tahun Bu ya.
1: Iya. Jadi waktu itu waktu COVID alhamdulillah kami tidak.
0: Pada waktu COVID saya juga masih ingat pada waktu itu kita berburu pon-pon Bu ya untuk menjaga kondisi sehat, kondisi tubuh kita. Banyak yang berburu pon-pon dan harganya lumayan
1: tinggi.
0: Tinggi waktu itu ya, naiknya lumayan signifikan. Dan itu ya akhirnya Panjenengan bikin suatu usaha. Ini Panjenengan bikin sendiri atau ada karyawan yang membantu?
1: Bikin sendiri, tapi kalau misalnya pas banyak gitu, kami juga ada karyawan.
0: Oke deh. Baik, pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu Made. Jangan kemana-mana, sebuah lagu akan Aji luncurkan untuk Anda. Masih di Jagong UMKM Perumpat RRI Malang edisi hari ini, hari Senin, tanggal 7 September 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Saudara pendengar, kini saatnya Pro 4 RRI Malang akan mengumandangkan seruan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

Sudah mendengar kaum muslim muslimah di Kota Malang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga melibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Ibu Made Aristiyawati, owner dari Jae Joss, yang mana produksi dari Ibu Made ini adalah jahe instan. Oke. Nah, untuk jahe instan sendiri, kita ngobrol-ngobrol tentang jahe instan nih, Bu ya. Untuk jahe instan, kalau apa namanya, jahe biasanya kan empon-empon itu penyimpanan tahan lama, Bu ya. Istilahnya kalau belum dibikin instan dalam bentuk masih utuh, wungkul gitu kan, kayaknya tahan lama gitu. Nah, kalau jahe instan untuk penyimpanannya tahan lama atau membutuhkan waktu tertentu, Bu?
1: Untuk jahenya yang sudah jadi iya, sekitar 3 bulan lebih.
0: Tuh, lama juga ya. Iya. Itu dalam suhu ruangan biasa iya, atau dalam
1: suhu ruang.
0: Oke. Okay. Nah, saya pernah dengar kalau jahe apa empon-empon instan itu enggak boleh disimpan di lemari es, benar enggak, Bu?
1: Karena di suhu ruang juga sudah dia sudah awet gitu.
0: Oh, enggak ada, sudah awet
1: jadi
0: gitu.
1: Tidak, ya dia kan kristal nggih, bukan cair gitu. Mm-hmm. Jadi kalau asal dia tidak kena sinar matahari langsung, mm-hmm, kemudian tutupnya itu rapat gitu, sampai 3 bulan lebih
0: aman, sudah gitu ya. Dan apa namanya, ini sangat cocok sekali untuk kesehatan gitu, untuk apa namanya, menyegarkan tubuh, apalagi kalau misalkan kurang fit gitu. Sebenarnya manfaat jahe instan selain untuk menghangatkan badan itu untuk kalau kita lagi kurang fit itu apa sih, Bu? Manfaatnya selain untuk menghangatkan badan, ada lagi nggak manfaatnya dari jahe ini?
1: Ada juga sih, mm-hmm, ya apa? Ada kandungan-kandungan di jahe itu, mm-hmm, yang bisa menekan kita masuk angin gitu, ya. Itu ada ada kandungan di jahe itu yang bisa menangkal untuk kita masuk angin gitu.
0: Oh, ada. Berarti di minum setiap saat itu boleh, Bu ya?
1: Iya.
0: Setiap hari istilahnya kita mengkonsumsi jahe atau apa jahe instan ini baik gitu, Bu ya, untuk kesehatan.
1: Ya, tapi dengan dosis yang tidak, kan semua itu kalau terlalu ya, gitu betul, kan juga enggak bagus.
0: Nah, kalau panjenengan ini di jahe joss misalkan dalam satu gelas itu berapa sendok, Bu, takarannya gitu?
1: Satu cingkir itu sekitar 150 mili. Mm-hmm. Saya pakai satu sendok teh gitu aja.
0: Cukup, Bu ya? Ya. Kan biasanya saya sendiri pernah itu bikinnya kalau enggak banyak enggak kerasa gitu, Bu. Ya. Sampai berapa sendok makan, bukan sendok teh malah. Ya. Sendok makan gitu, iya, sampai 2 atau 3 sendok makan. Kalau panjenengan enggak ya, cukup iya, 1 sendok teh gitu.
1: 1 sendok teh aja. Mm-hmm. Itu enggak, saya kalau saya enggak pakai gula, tapi teman-teman biasanya nambah gula gitu.
0: Oh, ngoten. Oke. Okay. Dan kalau misalkan dicampur sama minuman seperti kopi, iya, teh iya, gitu, iya, saya nggih, Bu nggih. Iya. Oke, okay, wah keren nih mendengar. Karena ya seperti yang kita ketahui di negara kita empon-empon apalagi di Jawa ini melimpah, Bu, ya. Sangat melimpah dan khasiatnya, manfaatnya sangat luar biasa. Kalau kita ingin tubuh sehat, ya istilahnya mengkonsumsi yang herbal, Bu, ya. Nah, itu insya Allah tidak ada efek samping. Oke, coba ada yang ingin bertanya, ada Mas Faris di Batu. Selamat siang, jago UMKM. Selamat siang Mas Haji dan Ibu Made dari Faris di Batu, mau tanya kalau mau pesen ordernya panjenengan itu kira-kira kalau mau apa ini pesen jamu itu di Batu sudah ada apa harus by order ke panjenengan dulu ya, matur nuwun dari Faris di Batu, monggo.
1: By order karena kami tidak naruh di toko-toko di outlet kami tidak naruh.
0: Oh, kalau medsos kira-kira ada nggak, Bu? Medsos
1: ada.
0: Nopo nih ke medsosnya?
1: Saya ada di Instagram, ada FB, ada TikTok.
0: Nah, namanya Jae Joss.
1: Made Aris.
0: Oh, Made Aris. Kenapa nggak pakai nama Jae Joss? Belum ganti, Bu ya? Masih apa? Medsos pribadi, ngotot gini. Oke. Nah, Mas Faris mungkin kalau misalkan mau pesan langsung aja bisa lihat di Instagram ya kan, atau WhatsApp tadi di nomor
1: 081-233-84-752 752.
0: Oke, dan insya Allah ini akan dilayani, apalagi kalau misalkan dalam bentuk ini kristal atau instan ini luar kota aman Bu ya, dikirim aman, ke luar kota aman, gitu ya. Gitu. Paling jauh biasa pernah melayani orderan kemana nih Bu?
1: Ke Batam sama ke sampai, Makassar.
0: Sampai Batam ya, sama Makassar.
1: Karena ada teman di sana gitu. Oh, kemudian pernah saya kirim waktu anak saya di Cina juga kita pernah kirim ke Cina.
0: Wih. Udah ekspor ke Cina berarti.
1: Karena waktu itu anak sekolah di sana.
0: Oh, ngoten. Oke, dan apa namanya? Cocok Bu ya. Di apa di konsumsi di sana ngoten.
1: Iya, iya. Teman-temannya pada suka akhirnya gak mikirin dua kali gitu.
0: Ngoten. Alhamdulillah. Nah, ternyata memang apa ya manfaat dari jahe ini enggak bisa diragukan lagi, manfaatnya bagus sekali untuk menjaga kesehatan, apalagi kalau misalkan kita ini di Malang kalau lagi dingin-dingin banget Bu ya. Yeah. Nah, ini untuk menjaga apa istilahnya suhu badan kita supaya tidak terlalu drop. Nah, ini cocok ini ya mengkonsumsi jahe joss ini dan dicampur minuman seperti teh, yeah, kopi itu juga bagus atau langsung wedang jahe. Biasanya kalau orang apa orang Jawa bilangnya wedang jahe, jahe ya gitu. Bikin wedang jahe itu malah benar-benar kerasa jahenya Bu ya. Oke. Nah, selain panjang dengan memproduksi jahe, ada juga produksi yang lain gitu. Ada kue kering Bu ya.
1: Kue kering, kue basah.
0: Kue basah, kue kering. Nah, kalau kue basahnya ini mulai tahun berapa panjenengan usahanya?
1: Kalau kue basah itu tahun 2000.
0: Tuh, udah lama gitu.
1: Sudah.
0: Terima pesanan terus gitu. Ya. Sampai sekarang.
1: Iya, tapi kami enggak naruh di tempat-tempat toko kue nggih, cuman kita by order aja.
0: Apa aja Bu yang panjenengan produksi?
1: Ya, ada lemper, ada lumpur, ada lumpur asin, ada puding bakar Casablanca.
0: Bih, apa tuh?
1: Jadi puding tapi di oven dulu.
0: Ngoten. Wah, jadi banyak sebenarnya produk panjenengan banyak Bu ya?
1: Banyak.
0: Udah punya apa? Berarti udah usaha mulai tahun 2000.
1: Iya, itu kue basah.
0: Kue basah.
1: Iya sama nasi kotak.
0: Wah, berarti benar-benar panjenengan punya jiwa bisnis yang tinggi ya, udah 20 tahun lebih ngoten nggih. Dan untuk apa namanya? Merambah ke jahe instan ini di tahun 2019. Apa itu tadi permintaan dari empon-empon waktu itu melonjak dan dibikin instan, memang praktis untuk dibawa kemana-mana, apalagi kalau misalkan di perjalanan ngoten nggih. Kalau kita bawanya jahe wungkul kan ya lucu. Lucu bawanya gitu nggih. Nah, kenapa enggak panjenengan pernah enggak berpikiran untuk bikin istilahnya minuman jahe yang di cup atau di kaleng gitu Bu? Langsung jadi kalau misalkan dibawa kan langsung bisa diminum ngoten. Belum pernah.
1: Belum pernah karena itu juga izinnya itu kan juga ada harus ada BPOM itu kalau karena kan cair gitu. Tapi kalau untuk kristal cukup di PERT aja.
0: Oh gitu. Perizinan agak ribet gitu. Gitu. Dan mungkin daya tahan juga nggak seperti yang kristal yang instal ini, mungkin cuma beberapa minggu. Kalau ini kan tahan sampai
1: 3 bulan.
0: Tiga bulan. Dan tidak, kalau rasa tidak berubah Bu. Kalau misalkan dalam waktu 2 bulan, 1 bulan disimpan begitu.
1: Selama ini saya kan sudah saya coba gitu. 1 bulan bagaimana rasanya masih tetap. 2 bulan masih tetap. 3 bulan pun masih tetap. Tapi kita asal ininya rapet nih, rapet gitu ya.
0: Biasanya ini nutupnya ini yang kadang-kadang kita agak teledor. Saya sendiri kadang-kadang gitu, nutupnya dikira rapet ternyata enggak. Itu yang bikin rusak Bu ya. Jadi kalau misalkan pendengar mau menyimpan jahe instan ini, di benar-benar diperhatikan tutupnya ya. Jadi harus benar-benar kedap udara. Dan di suhu ruang Bu ya, cukup enggak perlu di pendingin. Karena saya pernah di pendingin tuh langsung mengkristal Bu, wongkul gitu. Langsung wongkul gitu kan. Kalau misalkan di suhu ruangan tetap nggih.
1: Tetap
0: apa namanya tidak berubah ngoten nggih.
1: Tapi kadang-kadang
0: menggumpal.
1: Menggumpal gitu. Tapi
0: enggak.
1: Begitu dianu langsung piar gitu.
0: Ngoten. Oke. Nah, Pendengar masih di Jagung UMKM untuk edisi hari ini bersama Ibu Made, dan Ibu Made ini memproduksi jahe jos, yaitu jahe instan, yang mana jahe instan ini beda dari yang biasanya di pasaran, dengan porsi takaran jahe dan gulanya ini setengahnya, Bu, ya, satu ya, banding setengah, ya,
1: iya.
0: Jadi 1 kilo jahe,
1: setengah kilo gula.
0: Setengah kilo gula, iya. Karena ini yang diutamakan benar-benar khasiat di jahenya. Nah, ini untuk selama ini panjenengan mencari bahan baku jahenya di pasaran, ada terus atau ada sesekali susah mencari bahan baku?
1: Selama ini ada sih, di kalau misalnya di pasar di telat gitu, kita cari langsung di petani di daerah Tumpang.
0: Wah, langsung ke petaninya, jangan yeah, borong ke petaninya. Ngoten nggih. Dan insya Allah pasti dapat, ngoten nggih. Nah, dalam satu bulan atau misalnya 1 minggu lah, panjenengan biasanya bisa memproduksi berapa kilo, Bu?
1: Kalau 1 minggu itu bisa sekitar 5 kilo.
0: 5 kilo. Ya. Kalau 5 ya, kilo berarti dapat berapa saset itu, Bu? Di apa namanya, sudah jadi begini.
1: 50 saset ya.
0: 50 saset ya, ya. Tiap minggu ngoten nggih.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Jadi perputarannya benar-benar bagus dan apa namanya, terpercaya, ya, sudah 7 tahun. Nah, ada rencana untuk bikin produk yang lain enggak selain jahe, Bu? Mungkin embon-embon yang lain gitu.
1: Kalau untuk yang instan, sementara saya hanya jahe saja, karena ya itu tadi, saya itu pernah baca itu kok jahe itu yang lebih tahan panas gitu, tidak seperti yang lain. Kami juga membuat itu apa, rimpang, teh rimpang, tapi kami masukkan di freezer.
0: Teh gitu. Rimpang itu gimana tuh?
1: Jadi seperti di resepnya Dr. Zaidul Akbar itu, ada jahe, ada kunyit, ada serai, sama ada laos, itu. Saya chopper gitu, kemudian saya kemas kecil-kecil, saya masukkan di freezer. Jadi kalau jadi nggak bisa dikirim jauh kalau itu teh rimpang. Soalnya posisinya basah nih.
0: Posisinya basah. Itu khasiatnya untuk apa itu, Bu?
1: Itu juga untuk apa? Seperti mengecilkan perut gitu. Kalau saya baca dari punyanya Dr. Zaidul Akbar, juga untuk melancarkan pencernaan gitu juga.
0: Baru dengar saya teh rimpang ini.
1: Iya.
0: Itu cara minumnya diseduh dengan air panas, ngoten?
1: Nggih, air mendidih.
0: Air mendidih.
1: Iya, tapi sudah ditaruh dan baru diseduh air mendidih gitu. Bukan direbus.
0: Oh, enggak direbus.
1: Direbus.
0: Jadi airnya mendidih, baru dituangkan ke
1: teh rimpang.
0: Teh rimpangnya. Ya, ya. Kalau direbus gimana? Atau ada yang berubah gitu?
1: Iya, ya itu tadi seperti kunyitnya itu kan juga nggak bisa terlalu panas.
0: Panas.
1: Iya. Seperti apa itu, serainya juga yang tahan sementara ini saya, yang saya lihat itu, yang saya tahu itu yang lebih tahan panas itu di jahe.
0: Di jahenya.
1: Iya.
0: Apa namanya, karena ya mungkin beda ya, namanya empon-empon atau misalkan tumbuhan itu pasti memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Oke, ada teh rimpang ya, ini baru dengar saya juga. Bukan teh biasa, Bu, ya, bukan daun teh biasa, bukan, gitu kan. Jadi dari
1: empon-empon,
0: dari racikan empon-empon.
1: Iya.
0: Oke, dan satu saset atau satu bungkus itu untuk satu kali seduh.
1: Iya. Ya, untuk 1 liter air.
0: Untuk 1
1: ya, liter. Iya, karena di situ ada jahe 20 gram. Kemudian serai sama kunyit itu masing-masing 10 gram. Kemudian di laosnya 5 gram.
0: Di laosnya 5 gram. Oke. Ya. Itu di blender gitu ya, atau
1: saya chopper dicacah gitu ya.
0: Iya, supaya lembut, supaya halus.
1: Enggak halus banget.
0: Enggak halus banget gitu, Bu, ya. Terus habis itu baru di
1: air mendidih.
0: Air mendidih.
1: Iya, kalau sudah hangat baru kita yang suka manis kasih madu sama jeruk nipis.
0: Weh, kasih madu dan jeruk nipis, memang kalau bisa itu untuk pemanis madu jangan terlalu banyak gula, istilahnya gitu. Karena kita sudah banyak mengkonsumsi glukosa, gula, nasi juga ada glukosanya. Nah, jadi apa yang cari alternatif manis yang lain, Bu ya. Seperti madu itu tadi bagus untuk kesehatan juga. Teh rimpang. Coba nanti saya coba mencoba sesekali ini karena belum baru dengar ada teh dari pon-pon ini ya. Jadi rasanya enggak seperti teh berarti, Bu ya?
1: Enggak, ya seperti pon-pon tapi enak. Iya, gitu ya, karena ada rasa jahe, ada rasa serai, ada.
0: Tapi beningnya ada seperti teh gitu.
1: Ya, kuning gitu karena ada kunyit.
0: Ada kunyitnya. Hmm. Jadi enggak butek seperti kopi gitu enggak ya? Enggak pekat seperti kopi.
1: Enggak.
0: Tapi
1: jadi kuning.
0: Tetap seperti teh, cuman rasa aja ya rasa ampon-ampon itu ya. Teh rimpang, Bu ya. Oke. Ini baru mendengar dan ya saya ya mungkin baru dengar, baru tahu khasiatnya gitu ya, karena itu tadi kita kaya dengan apa ya, hasil bumi, kalau kita bisa memanfaatkan untuk kesehatan, kenapa enggak? Kenapa kita harus mencari yang dari luar istilahnya gitu, Bu ya. Dari empon-empon, dari tanaman toga. Insya Allah di Jawa ini gak kurang. Ini Bu Made, gak terasa ini waktunya sudah mendekati pukul 12 siang. Mungkin di sesi terakhir monggo Panjenengan bisa mempromokan produk Panjenengan ke pendengar. Apa yang Panjenengan produksi, bagaimana cara mendapatkannya, silakan Ibu.
1: Untuk pendengar RRI yang setia, kami dari Ibu Made Aristiawati memperkenalkan, yaitu untuk produk kami, yaitu ada jahe jos, kemudian ada macam-macam kue basah dan juga kue kering. Jika ingin mendapatkan produk kami, bisa menghubungi di 081-233-84752. Alamat kami ada di Jalan Teluk Manado nomor 22, Arjosari, Blimbing, Kota Malang.
0: Oke, matur nuwun Bu Made, dan semoga sukses selalu, makin berkembang usahanya. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian Anda di sajian Jagong UMKM untuk edisi hari ini. Saya Haji Santoso bersama dengan Ibu Made, owner dari Jahe Jos. Pamit undur diri, insya Allah besok kita ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, salam.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: Setunggal itu sekasar kami di Radio Republik Indonesia Malang program empat kali tempat mireng atau sebut macam dengan tasya istio tuh yang berempat dari Malang engkau tengah hati dan menikah. Jadi kening jawi tasya kulo atau rakan akan panjang dengan setoyo ngantos pariburan hingga di Corot apu setunggal siang. Lujang siang langsung ke midang katakan sinambi nopo kemawon dan panjang dengan lambai
1: Maseton
0: ya. Mugi-mugi nopo ingkang kulo aturaken saged atus jambi saya hagem panjang dengan setelah kata malam
1: Tondro, Bu Tondro
0: wonten bawa nyidam sari kang badhe kulo aturaken lagi dipun bacutaken wonten Jawa ojo lamis lan dadi hati.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya
0: sih?
1: Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, wow!
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Setukar itu, kesal kamar tiga radio Republik Indonesia Malang program empat kata Mamirang, Batani Nos, Adi Coro. Catur laras kulo padi pungkasi amargi waktu sampun nyedaya tapos tunggal siang nanging panjenengan pun ngantos kemeja gelombang.

Oke, Tapus Tunggal Siang panjenengan sakit midhangetaken adicara Suara Budaya Nusantara. Matur nuwun kawi katresnan panjenengan sedaya nyuwun kangge samudra pangapura sami menawi wonten atur ingkang menawi wonten ngene penggalih panjenengan. Lajeng siang lan sugeng midhangetaken adicara salajengipun Suara Budaya Nusantara saking Perempat RRI Jakarta.

BIDA Fest 2026 Senayan kemarin, co-founder Kita Bisa Fikra Ijaz mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Perompat FM Surabaya Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini barengan Perompat Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Perompat, dan juga pemirsa RRNet yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Perompat, yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi. Kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Perompat Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis yuk, ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo?
0: Baik,
1: sehat juga ya.
0: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
1: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta, Bang.
0: Nyampe. Di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
1: Di sini juga nyampe. Kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
0: Siap-siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayah juga kosannya lantai 3, lantai 4. Kena juga kita, berasa gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
1: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear, Bang Jo.
0: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
1: Ear, kukolear gitu ya. Ear Kukolear, Bang Jo.
0: Gitu.
1: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet, Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi, Bang Jo, yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa, Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
0: Boleh,
1: Bang Jo.
0: Siap, dan nanti juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet juga bisa menghubungi Perompat Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
1: Betul.
0: Ya berapa nomornya Teh di Perompat Bandung?
1: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
0: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya, narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang, sarang saha ieu Teh.
1: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
2: Teros, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Waalaikumsalam, rampes.
2: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
1: Kang Dede Empet, Bang Jo. Kang Dede Empet. Apa ya, pemain tarompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
0: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
1: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya, fenomenal sekali ya, pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
2: Baik, Teres, atau Nuhun, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya, Teh. Atau mungkin, apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
1: Oh, viral.
2: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian, apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang tarompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja,
1: tradisi,
2: tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
1: Iya.
2: Itu mungkin secara garis besarnya, dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi, karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
1: Oh, baik. Berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre, lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya, untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa, tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
2: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa apa namanya, ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu, sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi apa ya, sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
1: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tanda nada tangga nada yang lebih luas. Yeah. Apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
2: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Eakukolear tadi. Mm-mm. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
1: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
2: Betul.
1: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, nada luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
2: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
1: Gitu.
2: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan trompet. Nah, kalau trompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
1: Ini
2: yang menjadi apa ya, sumber atau nyawanya trompet. Kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
1: Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi kayaknya.
2: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim apa namanya senior-senior saya yang di apa namanya dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
1: Iya betul.
2: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
1: Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
2: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Itu untuk pencaksilat ya.
1: Pencaksilat. Biasanya disajikan dalam apa namanya, repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Kumpul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat ya.
1: Ya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah dikolabnya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dananya diatonis.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Seperti ini.

0: Oh, seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame mucho. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit enggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama enggak kira-kira kalau belajarnya, susah enggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya? Lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya tuh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Boleh. Oh nggak kedengeran.
2: Jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
1: Enggak ada
2: putus lagi, ntar takutnya yang
1: Kenapa ya? Coba
2: kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
2: tadi
1: ini
2: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang gitu. Iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
2: Pengennya itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu, ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu. Bang Jo,
2: itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RNet bisa ngeliat tuh gitu ya pemirsa RNet ya bentuknya ya, jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada 7.
1: Ada 7 Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pause pertama dikeluarin, kok kayak ininya Squidward ya?
1: Klarinet. Klarinet. Squidward yang SpongeBob.
2: Iya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RNet dan juga pengen Perompat bisa bertanya, berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh?
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke. Tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di mari di Perompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Nusantara. Perempat FM Surah Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perempat Bandung.
1: Iya.
0: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perempat Bandung Teh. Apakah udah
1: boleh.
0: Ada?
1: Boleh. Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
0: Oke.
1: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo.
0: Okay.
1: Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
0: Oke, nomor yang itu ya, pendengar Perempat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
1: Masuk nih,
0: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
1: Halo.
2: Halo. Selamat siang, RRI Bandung.
1: Selamat siang.
2: Perempat rumah aja Teh Ros Yanti, guys.
1: Alhamdulillah damang.
2: Mang pangestrinya ini
1: Cik Guriyah. Oh, Cik Guriyah. Baik, Cik Guriyah.
2: Kang sehat ya Kak Ros ya.
1: Iya, alhamdulillah Cikgu.
2: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
0: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
2: Yanti, benar ya?
1: Betul, betul.
2: Ini temannya Kak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete aduh. Sama Kang saya, sama sebenarnya Kang Dede.
1: Betul, Kang Dede.
2: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
1: Sampai.
2: Rampes begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
1: Betul.
2: Kan. Dengan Cik Duria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau sudah kata ucapan sudahnya, her ya.
1: Er, er.
2: Boleh, ha.
1: Er.
2: Ya. Lihat terom. Pencak. Tirat, bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya. Yang menjadi identitas ya.
0: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja, Cikgu, langsung ke pertanyaan.
2: Populasinya, apa, trompet. Pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Miss Kang Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak itu sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak pakai ucapannya. Merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya, karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya,

0: empat bagian utama itu empet, malet, tulis atau batang, lawong, begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini belajar bahasa Sunda, tetap mau kemahas ketawa. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebutin ini. Ada empet, ada pelet, ada suling, atau batang, lawong. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah, lintas generasi, yang pengiring utama pencaksilat, tadi udah di paparan ya, identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada seni reak-reak itu apa ya?
2: Seni reak.
0: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya. Kan ingin tahu dong ke Pak Teros, itu tahu. Itu pertanyaan dari Cik Guria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Sang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
3: Boleh.
0: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
0: Sama nanti di hari Selasa. Si tercinta panjang umurnya terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut.
2: Terima kasih. Cik Guria.
0: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Kaburasun, rampeng. Baik, Cik Guria tuh. Langsung dijawab atau gimana?
4: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet gitu. Jadi dari empat tadi, apakah harus ada semua nih?
1: Betul.
2: Gitu.
1: Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan empat, ada lima ya.
2: Oh,
1: yang pertama itu adalah reed-nya atau empet, ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palat, dan berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan, dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi, cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
2: berbedanya.
1: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga, tapi kan tidak mungkin harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan, kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil, atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya, disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring,
1: tidak
2: bunyinya
1: terlalu dop juga, sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original, tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompet,
2: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
1: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya, bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar
2: jauh gitu ya,
1: itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
2: Baik, Bang Jo, sudah terjawab.
4: Iya, Teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana nih, Teh?
2: Nah, ada lagi nih, Bang. Mau diterima dulu di sini, Bang?
4: Boleh.
2: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, Kak Bipun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pun.
5: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
5: Pak Bang Jo, Assalamualaikum, Bang Jo.
4: Waalaikumsalam, Abang. Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu debu nih.
4: Iya. Ya pakai masker ya, Bang Edo ya.
5: Siap.
4: Iya. Siap deh.
2: Boleh. Kang Dede.
4: Kang Dede, ayah Kang Dede.
2: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya pun. Yo, gitu. Ya pun. Iya. Gimana Bang Yo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, serompet ya?
4: Tata rompet.
5: Ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi generasi yang sekarang ini ada nggak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti serompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Masih ada nggak sih pengrajinnya gitu? Itu satu.
4: Okay.
5: Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak serompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja.
4: Oh oke.
1: Okay. Baik, terima kasih.
5: Iya. Terima kasih.
4: Ya. Sami-sami. Iya.
5: Yang belakang Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
4: Sami-sami. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Bang Edo di Bandar Edo. Lampung ya.
4: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
1: Langsung dijawab saja.
4: Iya, iya, iya.
1: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak teh yang apa pengrajin, karena melihat populasi apa namanya trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya begitu.
4: Musik pop gitu ya tadi ya.
2: Betul.
4: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Rose gitu?
2: Boleh Kang Dede?
1: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencak silat. Dan pencak silat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang pencak setelah di masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
4: dengan kena dengan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
4: Iya, dikiranya kesenian.
1: Latihan jurus,
2: latihan untuk bela diri. Untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
4: Apa mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
1: Iya, nari.
4: Lagi nari. Karena ada musik-musik ya.
2: Benar-benar. Cerdas banget ya. Para leluhur kita itu ya.
4: Mantap
2: emang ya. Karun-karun kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
1: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya.
2: Ibing pencak.
1: Ibing pencak sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya. Tahanan atau tradisi. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
2: tanpa sendiri.
1: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
4: Begitu sejarahnya ya, dengan perompet
1: singkat ya. Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
2: Bakal panjang lagi ya.
4: Kita nggak cukup ini satu jam doang ya. Harus 2 jam ya.
2: Iya.
4: Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompa Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Batupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa, Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Okay. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember. Apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Emang gak tuh, Kang?
1: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
2: Dari Pak Tupar. Siapa tuh?
4: Pak Tupar.
2: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
4: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
1: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada, sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda. Tapi saya pikir kalau Sunda sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu. Selanjutnya yang dari Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau enggak salah, apakah tarompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
4: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
1: Hampir sama ya, Teh.
4: Kurang lebih sama ya.
1: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan tarompet penca. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada empat bagian khusus trompet seperti fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyajikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa
2: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul. Terus
1: tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya, Teh, yang disajikan itu ya. Ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja, Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang tarompet penca, baik yang tarompet tradisi atau tarompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan Air Kokolear itu menjadi gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah, sampai saat ini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitasnya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
2: Luar biasa.
1: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu kita jadi satu yang harus diapresiasi ya, Bang Jo. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu, Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
4: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih, Teh Rosti, untuk belajar seni musik gitu. betul.
2: Iya,
4: alat musik betul. Yang ada di Bandung.
1: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke
2: Amsterdam,
1: mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar trompet
4: pencak. Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan itu Kang nanti Kang?
1: Kenapa?
4: Kapan nanti itu?
1: Rencana belajar di bulan Oktober.
2: Oh, Oktober. Bulan Oktober ya. Katanya Bang Jo. Okay. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
1: Ya, ke Bandung.
4: Siap. Dah kita doain aja deh ya pendengar perempat pemirsa internet biar enggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya. Selain lihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau ini mau pengen bisa tarompet ikut aja bulan Oktober tuh.
4: Bisa ya, deket ya kita ya naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang bule itu Bang Jo. Ya, siapa tahu kan ya.
4: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
2: Benar.
4: Siap. Sudah ada telepon lagi teh di sana teh?
2: Belum ada Bang.
4: Belum ada ya, sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir di teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
4: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya, harapannya mungkin ya teh ya atau apa gitu ya betul. Dari pembahasan kita di hari ini mangga tuh.
1: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang trompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi, jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
1: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri, bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya trompet pencak bisa terus tembus kepada ya harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi trompet yang sekarang booming lah banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu ya. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Jadi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang lain.
2: Musik yang lainnya gitu.
1: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitung.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas begitu ya Kang Dede. Baik. Begitu Bang Jo.
4: Siap. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya buat tambahan lagi buat kita pendengar perempat pemirsaannya, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Betul. Ya. Apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi. Jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Ros terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang benar-benar harus itu, harus itu.
3: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

destinasi wisata andalan di Karangasem. Tempat ini menawarkan keindahan istana air peninggalan kerajaan Karangasem yang dikelilingi oleh kolam replika dan patung-patung artistik. Kawasan ini sangat

saatnya kita mencicipi makanan khas Kabupaten Karangasem, salah satunya yaitu lawar kuir. Hidangan ini sangat istimewa karena menggunakan daging entok atau kuir yang dicincang halus, lalu dicampur dengan sayuran serta bumbu rempah Bali yang kuat. Perpaduan antara gurih daging entok dan aroma khas bumbu genep memberikan sensasi rasa yang sangat otentik dan memanjakan lidah. Lawar kuir menjadi salah satu

0: Ini infonya.
1: Tolombong adalah salah satu peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu. Tolombong digunakan sebagai wadah barang-barang atau makanan. Saat panen, masyarakat pedesaan biasanya menggunakan tolombong sebagai wadah padi. Tolombong bentuknya bulat dengan memiliki 4 sudut di bawahnya. Ukuran tingginya bermacam-macam. Ada tolombong ukuran sedang, biasanya digunakan sebagai wadah makanan. Ada tolombong besar, digunakan sebagai wadah barang-barang atau dagangan. Sementara tolombong besar dinamakan telebung.

khas Kabupaten Karangasem, salah satunya yaitu kacang mete. Hal ini karena Karangasem menjadi penghasil kacang mete terbesar di Bali dengan kualitas biji yang besar dan tekstur yang sangat renyah. Biasanya diolah dengan berbagai varian rasa seperti bawang putih, original, hingga pedas manis. Kacang mete ini menjadi buah tangan favorit

Itulah sekilas mengenai Kabupaten Karangasem. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Karangasem, Provinsi Bali. Selamat sore dan sampai jumpa di

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

Laut Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan.

0: luar biasa.
1: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
2: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
3: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
4: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
1: Sebar deh. Sebarin.
4: Sebar.
1: Sebar.
3: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ja, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel kisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabuluti.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Hei pemuda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
4: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbong atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106. Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dalam kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Yamin. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini, istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan yang begitu melekat hingga

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Senin 7 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman meletakkan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA Maranatha Family di Kecamatan Batu pada Senin 7 September 2026. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan tempat ibadah yang lebih nyaman dan aman bagi jemaat. Nur Rahman mengatakan pembangunan tempat ibadah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana fisik, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan kehidupan masyarakat. Kota Batu menurutnya, kerukunan yang terjaga di tengah masyarakat merupakan hasil dari proses panjang dan kepedulian seluruh elemen masyarakat. Nur Rahman juga mengajak jemaat dan masyarakat terus menjaga keterbukaan, saling menghormati, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama. Ia menilai tempat ibadah dapat menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan saling peduli. Perwakilan pengurus GSJA Jawa Timur, Pendeta Andi Winarko, mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Batu terhadap pembangunan GSJA Maranatha Family. Menurutnya, keberadaan tempat ibadah yang juga memiliki peran dalam pembinaan generasi muda dan kehidupan sosial masyarakat. Peletakan batu pertama menandai dimulainya pembangunan sarana dan prasarana GSJK Maranatha Family di Kota Batu. Pembangunan tersebut sekaligus mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan tempat ibadah serta penguatan kerukunan masyarakat di Kota Batu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam 17.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sampai pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampai di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakal sampai di sini. Aman-aman aja kok, gak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakal sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Saudara pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol untuk kesempatan hari ini Senin 7 September 2026. Masih ada beberapa teman-teman yang akan saya sajikan ke ruang dengar Anda yang nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan tetap stay tune. Yang pengen request boleh banget kirimkan saja langsung di 081-5569-1053. Bu Riatin, terima kasih banyak ya.

pendengar, ini memang Bu Dewi dari tadi udah banyak kegiatan di kantor ya. Seharian sudah dari jam berapa tadi? Jam 2 ya, banyak kegiatan yang harus saya kerjakan begitu. Ditambah lagi ini memang kondisi cuaca memang agak kurang bersahabat gitu. Jadi gak enak banget. Ini banyak yang kena flu begitu ya. Saya harap Anda semua bisa senantiasa menjaga kesehatannya begitu ya. Terima kasih banyak untuk Mr. Sierra. Lagu yang diminta ini dia, Ratapan Anak Tiri dari Iis Dahlia, spesial.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Ini infonya.
4: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam. Goyang sanggol makin digoyang makin asyik ya. Minta lagu burung dalam sangkar, langsung saya putarkan sekarang.

Bu Sri Purnomo sudah saya putarkan, Babemu sudah. Kemudian Bu Riatin ya, terima kasih banyak gak request lagu. Oke deh kalau gitu. Baik, saudara pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol makin digoyang makin asyik untuk edisi Senin 7 September 2026 harus berakhir sampai di sini. Terima kasih sekali lagi, saya mengingatkan untuk Anda tetap jaga kesehatan karena banyak orang yang kena flu ini sepertinya ya. Perubahan cuaca gitu, pagi tadi juga sempat gerimis gitu ya. Sepertinya ini juga udah memasuki masa-masa transisi, semoga saja gitu ya, dari musim kemarau ke menuju musim penghujan begitu ya saudara pendengar ya. Oke deh, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya Bu Deme pamit undur diri dan pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang karena kebersamaan saya dengan Anda enggak nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 7 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah kota Pemkot Blitar masih menunggu Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI. Kota Blitar menggelar musyawarah olahraga kota luar biasa atau Musor Kotlub sebelum proses pencairan dana hibah data dapat dilanjutkan dan penggunaan aset daerah dapat dilakukan. Pemkot Blitar menilai kepastian pengurusan, kepengurusan KONI menjadi salah satu hal penting dalam proses administrasi pemberian hibah. Terlebih saat ini organisasi tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. Pejabat PLT Sekretaris Daerah Kota Blitar, Tri Iman Prasetyo mengatakan, Pemkot pada prinsipnya tidak keberatan memberikan dukungan anggaran kepada KONI untuk menunjang pembinaan dan kegiatan olahraga di Kota Blitar. Namun, proses tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari sisi organisasi, administrasi, pengelolaan, keuangan, maupun pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, kondisi kepengurusan KONI saat ini perlu segera mendapatkan kepastian melalui mekanisme organisasi, salah satunya dengan menyelenggarakan Musor Kotlub untuk memilih ketua definitif. Tri Iman menjelaskan berdasarkan mandat dari KONI Jawa Timur, keberadaan PLT pada dasarnya memiliki tugas utama menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan Musor Kotlub. Karena itu, ia berharap agenda tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga kepengurusan KONI menjadi dasar legalitas yang jelas. Tri Iman menegaskan Pemkot Blitar tidak bermaksud menghambat dukungan terhadap KONI maupun pembinaan aset daerah. Menurutnya, kelengkapan administrasi dan juga legalitas organisasi justru diperlukan agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia mengingatkan pengelolaan keuangan negara memiliki konsekuensi hukum yang panjang. Karena itu, Pemkot harus memastikan setiap proses pencairan maupun penggunaan anggaran memiliki dasar yang sesuai aturan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

ورحمه وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

0: muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut.
1: Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

0: alladzina shadaqu.
1: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mawah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Mama, ada apa Kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
4: Aduh, nggak keburu, Ma. Kakak berapa dulu ya?
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, nggak usah deh, Ma. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, nggak usah deh. Udah ya, Ma. Love you, Ma. Lagi aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Mau juga biar cepet sampai. Lewat mana pula? Waduh. Awas. Mikir. Awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 7 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Blitar menyampaikan apresiasi aspirasi maksud kami terkait belum jelasnya pencairan dana hibah serta pengembalian kantor sekretariat KONI. Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi damai yang digelar di depan kantor DPRD dan kantor Wali Kota Blitar pada Senin 7 September 2026. Aksi ini diikuti berbagai unsur insan olahraga mulai dari atlet, wali atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga hingga pengurus KONI Kota Blitar. PLT Ketua Umum KONI Kota Blitar, Elim Tiu Samba, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya yang telah dilakukan KONI untuk mendapatkan kejelasan dari pemerintah Kota Blitar. Menurutnya, persoalan tersebut tidak serta-merta dibawa ke aksi. KONI sebelumnya telah berupaya menyelesaikannya melalui jalur komunikasi dan audiensi. Elim menjelaskan, KONI sebelumnya telah memiliki ketua umum definitif hasil musyawarah olahraga kota atau Musorkot, namun dalam prosesnya ketua umum tersebut kemudian mengundurkan diri. Selanjutnya, Elim ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum KONI Kota Blitar, dan setelah menjabat sebagai PLT, KONI disebut telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi dengan Wali Kota Blitar. Sedikitnya 3 kali permohonan audiensi telah dikirimkan, namun hingga aksi digelar, pertemuan tersebut belum terlaksana. KONI kemudian menempuh jalur lain dengan mengikuti hearing bersama DPRD Kota Blitar. Dalam hearing tersebut, KONI menyampaikan persoalan yang dihadapi termasuk mengenai dana hibah dan kantor sekretariat. Pertemuan itu juga melibatkan unsur DPRD, perwakilan KONI dari dan cabang olahraga, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Eli mengatakan DPRD Kota Blitar telah menerima aspirasi KONI dan kemudian menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Blitar. Namun hingga aksi digelar, pihak KONI mengaku belum mendapatkan tindak lanjut yang memberikan kepastian mengenai persoalan tersebut. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
4: Aduh, gak keburu, Ma. Kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
4: Aduh, gak usah deh, Ma. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
3: Sama aja, cepet bawa.
4: Duh, gak usah deh. Udah ya, Ma. Love you, Ma.
3: Ya, udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Mau juga biar cepet sampai. Lewat mana pula? Waduh. Awas. Mikir. Awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
8: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
9: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
10: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lowokwaru 2 Malang.

0: hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, so tau.
1: Aku tuh bukan so tau. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Heni Masuroh, MSC, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
4: Oi, Mak Cik Leha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya.

105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Senin 7 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kepolisian Resort Polres Malang membongkar dan memusnahkan sarana yang diduga digunakan sebagai arena sabung ayam di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Penertiban tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Penertiban dilaksanakan oleh petugas gabungan Polsek Pagelaran dan Satreskrim Polres Malang pada Minggu 6 September malam. Di lokasi, petugas membubarkan kegiatan serta merobohkan fasilitas yang disinyalir menunjang praktik sabung ayam agar tidak dapat digunakan kembali. Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengonfirmasi bahwa tindakan ini merupakan langkah korektif atas informasi yang diterima dari warga setempat. Berdasarkan data awal yang dihimpun, aktivitas tersebut tidak memiliki jadwal tetap dan hanya berlangsung secara sewaktu-waktu. Saat petugas dari Unit Opsional 2 Satreskrim Polres Malang dan Unit Reskrim Polsek Pagelaran melakukan pengecekan susulan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, lokasi sudah dalam keadaan sepi dan kondusif. Meski sarana telah dibongkar, kepolisian tetap melanjutkan proses penyelidikan untuk mengidentifikasi penyelenggara maupun pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, Polres Malang mengimbau warga dan perangkat desa setempat untuk turut mengawasi lokasi guna mencegah berulangnya kegiatan serupa. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Devi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pakatan Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang.

0: Grup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Ade, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki resiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ya orang kata pamir matur semanuan sangat kagem panjenengan ning atase setiap tuhu lek ne wau dalu kita bahas masalah napa nggih istilah mekaten nggih istilah ingkang terkenal nggih mboten ananging wonten Malang ananging ugi Surabaya nggih arek mekaten nggih lek nyeru ada itu dengan siapa kita berbicara pastinya kalau anak-anak muda sesama usianya mungkin sama gitu atau di bawah kita gitu bisa panggil rek pokoknya harus kita sesuaikan lah ya. Nah, ini ada lagi nih para pendengar pamireng program sekawan nggih. Niki mungkin nak wong sing enggak roh ngono apa ya, dibilang mungkin kita tuh kasar mekaten nggih. Napa? Terus apa yo iya wong Jawa Timur enggak nduwe unggah-ungguh ya? Ya enggak seperti itu ada penjelasannya. Nanti kita akan bahas bersama nggih. Saat terengi pun wonten Agung Ismoyo disapa dulu. Assalamualaikum Milijeng Dalu.
1: Waalaikumsalam. Sugeng dalu budeme.
0: Sugeng dalu. Terus pun timbang
1: terus sih.
0: Kangen ugi. Sehat kok.
1: Sampun tangi mboten kepethuk.
0: Lah nggih, aja dipethuk, Pak. Iku aku eling lek dipethuk iku berarti anu. Kaya wong ater-ater glempo dipethuk
1: ngono. Diceneni cak pentol engko.
0: Lah nggih.
1: Ngarakno lek dipethuk pentol. Mentol.
0: Nggih, leres-leres le Allah.
1: Nggih, sehat selalu nggih, Budhe.
0: Budhe lagi mboten sehat niki, anu kepalanya sakit nini lamo flu.
1: Suarane kok malih nyemek-nyemek ini.
0: Ah, lagi niku ya napa lho, Kong?
1: Tambah enak suarane.
0: Nggih mboten enak jenengan sing enak sing mireng lah. Kula sing mboten enak iki.
1: Sing enak yo mie gacoan.
0: Mie gacoan. Monggo Kong, badhe
1: anu nuwun sesekaran niku anu Banyuwangi nggih.
0: Napa Kong tak golekno dhisik?
1: Anu bulan andung-andung.
0: Oh, bulan andung-andung.
1: Bulan andung-andung.
0: Bulan andung-andung. Nggih, sampun.
1: Tambah enak suarane Budhe ya.
0: Mboten enak kula kok.
1: Timbangane sing nyanyi anu Satria Blambangan
0: Satria Baja Hitam. Nggih, monggo salami
1: kagem niku Budhe.
0: Heeh.
1: Bu Sri Purnomo, Sri Kati, Sri Ponco, Sri Rahayu, kalian Mbak Upi Sagita, wonten Mbak Titi engkang wonten wakil, kalian Pak Eko, nggih sampun ngoten kemawon.
0: Sampun, oke Kong. Nggih.
1: Mungkin jenengan sehat selalu.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sembanuan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Agung Ismoyo ya. Terima kasih banyak, sampun gabung sama Bu Deme. Nggih, balik-balik bahas niku aku nggih. Soalnya niki mungkin wonten tiang sebagian sanjang nggih. Iki wong Jawa Timur gak diunggah-unggah. Soalnya nopo lek dibanding lo karo wong Jogja iku ngomongnya dudu nopo wong Jogja niku lek bilang kamu tuh kan kowe lek nurang Surabaya Malang niku kan biasanya kon utawa kon ngaten nggih. Nah sama-sama memang berarti kamu tapi tamtunipun rasane benten mekaten nggih. Lek wonten Jawa Tengah kita mungkin sampun familiar nggih kalian kata nopo kowe. Terus sampean panjenengan mekaten nggih. Nah, seolah kamu niki para kadang pamireng niki punya tingkatan. Tapi begitu masuk ke Jawa Timur, para kadang pamireng nggih, tapi mesti ceritanya wis dadi lebih beragam mekaten nggih. Wonten Surabaya lan wilayah apa nggih, wilayah kita Malang mekaten kon utawa kon niki berarti kamu. Nah, buat para penutur tiang Surabayaan kata ini merupakan bagian dari dialek kita orang Jawa Timur nge. Jadi kon iki otomatis kalau orang yang gak tahu tuh mungkin kasar. Nah ini biasanya memang kita gunakan untuk sesama teman. Nah sampean kata ini juga hidup dalam percakapan Jawa Timur ya. Ada pula yang selain niku kowe lutruk-lutruk iku kowe kartola iku kan ono ya sing unine peno. Nah niki engkang diginakaken dalam konteks tertentu nggih, artinya cara mengatakan kamu di Jawa Timur itu tidak cuma satu pola saja nih para kadang pamireng nggih. Terus wonten malih panjenengan. Nah, tetap dikenal sebagai bentuk yang lebih halus mengatakan nggih dalam bahasa Jawa, tapi jangan membayangkannya sebagai tangga sederhana kowe sampean panjenengan, karena bahasa Jawa itu ternyata enggak sesederhana itu ya. Yang menentukan bukan cuman katanya, tapi nah ini yang harus diingat ya, tapi yang menentukan itu bukan cuman katanya, tetapi siapa yang bicara, kepada siapa, seberapa dekat, di mana, dan dalam situasi apa. Nah, nggih. Jadi kata yang terdengar kasar bagi satu orang belum tentu kasar bagi bagi penuturnya. Begitu nggih para kadang pamireng nggih. Dan ini pastinya menarik karena bahasa Jawa itu ternyata tidak punya satu cara apa? Universal untuk mengatakan kamu nggih dalam tanda kutip. Dalam tanda petik ini di berbagai daerah pilihan kata katanya itu bisa berbeda-beda, kowe, kon, sampean, penoriko, siro, nah satu makna tapi banyak dunia mekaten nggih. Terus para kata Mbak Mirang nopo Jawa Timur nika mboten gadah unggah-unggu sanes unggah-unggu sampe nika tetep wonten nanging cara bahasa ini menunjukkan bisa berbeda menurut daerah dan konteks, karena sopan tidak selalu halus dan terdengar halus mengatakan ya. Terus pun tidak nih wonten daerah panjenengan para kata Mbak Mirang, boleh dong berbagi kalian budaya mengi ya. Tetap stay tune wonten 101,3 4 RRI Malang suara budaya Nusantara wonten Adijoro Tejo Wangi Jan Grespol Ulan Andong Andong Kagem Agung Ismoyo.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
0: ya,
1: kamu
0: dikit lagi. Ya
1: ayo,
0: terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang-serang. Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kakak makan, mau mandi apa? Habis mandi maju, mau beleja terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Semanuan sangat kek akan panjenengan dengan sampun setia tu kalian kula budeme para kadang pamirang nge pun supe kalau wau bahasan kita wonten mulai jam itu kalau wau nge bawa sebutan napa setiap daerah dan tentunya kita juga menyesuaikan begitu ya dengan siapa kita berbicara atau siapa yang berbicara berkaitan nge kepada siapa. Terus seberapa dekat kita sama di mana dan dalam situasi yang bagaimana gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita ngomong kon awakmu. Nah, ini bukan berarti tidak halus atau tidak punya unggah-ungguh, tapi kitalah yang menempatkan. Pasti kita tahu ya menempatkannya dengan siapa kita berbicara. Dalam situasi apa perkataan itu yang terpenting, ya. Setiap daerah punya cara atau sebutan kata yang berbeda, yang beragam tentu nih pun gitu perkataan pamirang. Oke, semanuan sangat calajengi pun wonten cacak kulo capentol engkang badhe ngancani panjenengan sedoyo ngantos mangke jam 12. Budi aturakan semanuan sangat kagem panjenengan para kadang pamireng niki waktune budi istirahat mekaten nggih pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi Jan Krispol dinten Senin tanggal 7 September 2016 nggih. Ini harus agak sedikit napa nggih para kadang pamireng rada mboten sekeco. Rati mboten sekeca para kadang pamirang kenging napa nggih amargi budhe sepertinya kelelahan dan butuh banyak istirahat mekaten nggih. Nanging kula seneng banget saged kancani panjenengan benjang budhe ugi sonten malih. Jadi memang satu bulan ini budhe banyak ditempatkan di jam 3 sore sampai jam 8 nggih. Bahkan paginya itu budhe insyaallah cuma satu kali. Jam 10 paginya cuma beberapa kali. Oke. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya senang banget untuk semuanya saja. Semanuan sangat. Budi pamit undur diri nggih para kadang pamirang. Salam sehat, tetap ingat jaga kesehatan. Karena cuaca nih memang dingin di luar nggih, maka harus benar-benar kita perhatikan pola makan, pola istirahat semuanya deh ya biar kita cepat napa lengarani tetap sehat dan tetap bisa beraktivitas secara normal enggak terganggu mekaten nggih. Tetap minum vitamin banyak air putih. Terima kasih matur semanuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ikuti ini danau pegah gaya kotong lihat dari atas benteng Otanasi.
1: Iyo alo ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, agak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
1: Wele, kita paling apa duluan ini pohon, wah?
2: Apa Ngana bilang? Siapa yang bapak duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba Ngana lihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
1: Kita all beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
0: Tiba-tiba, Patida Kulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patida Kulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei putri-putri kayangan.
6: Hai juga om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Kulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
1: Kasihan Jo, karena tadi di sini om, si om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
1: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat. Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
0: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantan.

0: ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, ne?
1: Memuto, tabanggo.
0: Hus, asali mau huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta
3: positif
2: mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Mbali, Batango Ayu, wa wilaya Boito Papa, ulatia Papa.
1: Sabaripo, jamu alukuasamu tutua uito uti.
0: Bolopo bisalalo Papa, wau bolopo langgalangalo, asalija podedeto.
1: Oi, Hemuto, wala ulo patato, po'o terheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototo heto. Tia mau longi mato, to dia dianggato.
2: Bapak-bapak, sudah loh, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah loh, bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola-mola itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemoto, tunggu. Dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah.
4: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asali matawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu, nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan.

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Tanah yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, jelas akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo.

0: besar. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemko. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemko. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemko.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto! Po'opiohu huhama! Moma'ana momitua! Wonuboma motadia! Popo hulia to ayua
3: ulupati pohumade tombulawa wawandade wanupalalu mo alade tola

0: kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalan, Hemuto, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
2: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik.

0: Kabupaten Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui, dan terimalah pakaian lale serta hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
1: Wow, wow.
2: Is so sweet.
3: Sekau ne.

0: memberikan bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik gua eh. Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Hei Muto, japo data sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.

dataran Limboto, Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertegun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Pate Dahulawa, jaga dari kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Pate Dahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diri.

apa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh. Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku ayah. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu alo DP cerita.
1: Iya, dia Somanggoro.
0: Pantasan kan api rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur, Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, di mana Ngana? Kenapa Ngana kasih tinggal ke kita?
2: Astaga,
3: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng?

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapata.

Jokolo dang gumandul prataning ngetengkreng sru amuwus eling-eling pastining kersaning yuang widi gunung mendak jurang berenjul ingusir projo prang asor nanging awyo keliru sumurupa kondo kang tinantu nadian mendak mendak ing gunung wis pasti maksih katon tabetipun bedo lawan jurang ngesong nadian bina sombra rejul tanpa tawing inggal jugrukipun kalakoning karsaning yuangus minasti iyan ngidak sanggalaning sirno toto estining wong sasedyo sedyaning tanpa dadya sacipta ciptaning tanpa oleh kang raton raton arantas mreh luhur asor pinanggih bebendugung nekani kongas ing kanistanipun wong agung nisgungira sudirang wireng jerih lalis ingkang cilik tantoleh ing arikala cilike wong alim-alim pula sanjaba putih jero kuning ulama mangsa maksiat madat madun minumaden kaji-kaji ambanting durban ketu putih mamprung wadon nirwadonira prabaweng saloka rukmi kabeh kabeh mung maro tingaliro

0: dengan pambagyo arjo wilujeng kunjuk Raden Basir ingkang semijil saking lalat dan pacitan
1: wis teko ya nduk
0: kae wis temu pojok kae yo
1: ngalah ngaturaken wilujeng lawuh lho Raden Basir
0: ene uga kingkin saka Gunung Kawi
1: maaf semoga-moga sanggup kopi dhewe ya nduk ben ra nyuguhi
0: mengono ya yung tapi wajib kudu nyuguhi
1: hoan nduk. Lari kene Imam Zaki kang ijil saka Raden Tegal Gondo.
0: Ha nggih katuran pinarak.

0: Nduk digelar klosone Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Pemono panjenengane pun Mbak Yuliati. Jare ini lek wis kadung ngono lali sembarang.
1: Iya, Yung. Iya lali tragedi kali cangkring.

sing daluki kagem Lakshmi Fitri. Yo Suhendi, katuran pinarak Mas Hidayat ugi. Wonten ugi rahasia. Rahasia kita aturan pinarak ugi.

0: dong.
1: Iki nek Kang Masmu sing nek nante 2.
0: Mas Moko. Heeh. Matur nuwun banget lho iki, Mas.
1: Enek apa, Juk?
0: Keinginane aku ditunggoki ning Roromba. Terus diparingi.
1: Paringi apa?
0: Nganu, Yung. Pokoke rahasia.
1: Assalamualaikum, sugeng dalu Dimas. Salam kagem kadang pamireng RRI. Matur nuwun. Anjay, matur nuwun ugi lho menika kagem jenenganipun Kang Mbok Laksmi Fitri.

0: matur nuwun menika kagem Mbak Suwarno PKJ. Bola saka Sudimara, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Matur nuwun sanget panjenengan ugi mugi-mugi tansah sehat. Amin amin ya rabbal.

0: Matur nuwun menika kagem Cak Su request Lendang Sutra Kuning saking Surabaya. Matur nuwun.
1: Dulure Surabaya teko kabeh.
0: Heeh. Ana uga iki teko Wagir Mbak Titik Widya Sarindo. Sing saka Surabaya mau ana Mas Sudarsono ngersake serampat. Pokoke ngenteni karo antriane ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
2: Tut ngombe kopi.
0: Cak Maryono wilujeng dalugi.
3: Nah, seger.
0: Ki Bapak Budi Suswaya.

0: Pilih sing dalu kagem penyanyipun Nova Dewa. Mas Soni. Kastolani ugi.
1: Sapa yung?
0: Pak Kastolani.
1: Kanjane konjo kuwi yung.
0: Sapa?
1: Glukolani yung.
2: Gedeng alir.
0: Cuit jeng rawo itu jeng dalu lo menika kagem penyanyipun Bu Takim. Dan ugi Gatot Sugiyarto wilujeng dalu.

Pak Yitno kerupuk wijeng dalu. Sutiyo motor. BSW katuran pinara ugi Joko Saputra. Buponi tembok. Mister Cahyono ka. Wonten ugi Pak Surojo.

0: Utama Yudi selamat toleng wilujeng yang menten ugi gunung ajaib. Menurki Mbak Titik ugi tanpa Widya Lestari lho niki.
1: Titik sapa yo?
0: Kok menawa iki Titik-titik Noda utawa Mbak Titik Edang Pusokroson lho.
1: Asem iki.

ngenteni kopi ini gak muncul-muncul lana dikirimi yon doa ah yong atau nuwono nabitra anu nabitri jaya bf ya selalu mau nali ngopi nembe mawon.

0: Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

แรงประยกกอลังกา

0: facciamo il contratto, sputi il popo. Colo mano. Perintah nokei prajurit mau coba dan dirampungi
1: ya gak ngomong ada yang ngomong kesulan dan yang berang berwakil
0: udar

0: becak perang oleh Kraton Majapahit. Mula sak demikian aku budal oleh Kraton Majapahit kepisah dari para prajurit kalangan.
1: Gusti Patih, sedaya prajurit wonten kadipaten Pajang sampun semati. Kantun negodo penjaringan dalu.
0: Yen pancen kaya ana rasa datang selain. Dina iki kok budal ke tapak oleh Majapahit.
1: Namung istana dawuh.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Inante, kaya ka di pati lebih jauh. Kapetan samonte kang pisan boten wajib boten ngojok pae wajib.
1: Kemang bodo
0: atus bodo.
1: Orang no patah pisan. Cepur lembu betul anggunir suat dan ketua sepak yang borong masuk kanan. Iki pancen ditemu.
0: Kisah buat ditemu?
1: Orang mampu. Malah nengarku dewek lucut ngopi pancen lali apa ditemu. Ini barang masaki pancen di sepocok. Iki lembu dodong wakil pemerintahan soko panwas dendam. Sinuun Prabu Brawijaya. Simbalelo.
0: Simbalelo sepocok.
1: Ini isih ono. Tembong sing bisa ngadem ke rasaku tak pancing dan aku duto pamungkas malah aku supaya ngenteni ning alun-alun lumajang ing mengkono lembu dodo bakal mudun saka dampar kabupaten temuran kula diranti nang burung abang soalnya sing dak gunung kuwi dudukui mergo sing menehi arep mbokki lembu dodo aku supaya ngedeni ini kalau nalu yuk ini ku sing temulana ini lembu dodo
2: eh kulo meniko pinongkon batal wakil pun kancung atau wakil lembu dodo kancung keluar
1: kuwi batal wakil lembu dodo
0: oh
1: Sepuluh teringat. Ayat. Kue
2: boten wonten sami Sang Prabu Brawijaya pancen.
1: Isin. Opo? Kawin kersa dalem kutuman parang kuwi. Yen ana tumindak elem budhoto mecek saka pabrani negara. Wajibe opo?
2: Kula ketesaken kuwi boten akan wajib.
1: Yo kene ana kedadian kaya ngene. Kowe ora ngeliki semune ki malah ngrojoki antuk tak isin mundur.
2: Pancen pengiran. Nyatani pun sampun mboten pirang-pirang anggen kula cos. Nah nyatani pun sedaya atur kula mboten dipun ngedhu pancen kula.
1: Oh. Wong sok agen mbok ningal iki wis cetok. Loyen kowe kuwi mati. Kini ora lagi aku perang cetok kalau bodho pemenang. Ora nyambung kemana aku ngenteni rembukku. Ketok ning bekti mulan ati mujur lagi babar pisan orang. Kowe iku meneng wae.
2: Ajem pengepak sepindah balik ajem kaya kusul tadi
0: sampai
2: nukyo keresem dah atur pulau ajem kaya
1: mau
2: atas kutum apa ku tikir bapak menitku pulau menitku yang batikan pakalan ajem kaya pagi tiga pulau ketau menitku namun pajak ku ajem kaya
1: yuk gini yang pimpin nongko tadi bakal wakil lembu duduk nongko jadi bakal wakil kuwi supaya ngarampungi perkara si duduk ini lu dikelakon ada depanan prajurit musuh wae.
2: Bondo wani menopo kanjeng pangeran. Sepindah malu, najan toko ingat kemapa uang tertib akan meniku. Namun prajurit ini yang keluar akan meniku perangai prajurit ini dan uji. Mengapa penjawa terpitatus monggo. Penjelas sawang saya ingat terbiar yang manggilnya katus pun dari pun prajurit saya ini macam kanjeng pangeran.
1: Prajurit mucah. Dekat lu, kok kau ingat prajurit mucah?
2: Jalanan itu mertos bila kekata ruang itu ingin macam malah berbanding akan kalian mau coba itu gue mau tersak perutiran itu kan coba
1: ini kembang apa yang apa? Yang bener-bener itu si putilan cukup orang aku si obyek ini kacau pucah aku bakal bukti si sepuluh mau jahat ketok
2: menurut saya kalau aku perlu menikmati lo sakit di kepala sungguh lo kasih langsung.
3: Baik, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah piye? Bungulung luas. Mata aku melayang-layang aku.
4: Nek nopo?
3: Lho, masa kayak panggung mana?
4: Dan semangat.
3: Mana semangat?
4: Bahasa Inggris apa?
3: Bahasa Inggris
4: apa?
3: Omong.
4: Omong.

0: kembar ke hutan.
1: Aku ora bakal ngunu. Iki kok bisa.

0: Banger malah
1: ambune
2: kaya ampas tebu kok. Aku isine ku. Ya

0: Jaja ti condanna.
1: Aku orang merangsang sama lo, gue. Sama orang baik.

Pelan-pelan, pelan-pelan. Lapre, pelan-pelan, pelan-pelan.

0: Irek betul ana.
1: Sampai
0: sampai sampai. Sampai sampai sudah bunuh lawa.
1: Aku di mana?
0: Kalau rumah,
1: aku tolongi ya, Mas.
0: Kalau rumah,
1: iya, Kak, saya.

0: 有个画面。
1: 妈，是我祖父来。
0: 也有个画面。
2: Ha ha ha!

0: kaya mong putra-putra na mga kora orang lain lalu kok beda orang putra-putra koro-koro mau bengi tak usah menerai orang kaya agak sabene lho
1: menarik apa kalian aja kamu amin
0: ngomong oh iya iya tapa kan ramami yang kan mas kumah anu yo kumuning ati adat sabne penyaringkan mas perwoto enggak ramu mudang putra putramu nanging iko usanto suwi ora ana rawu ana ing pamati putri yo yo ora mung putraku kang kangen aku go kapang mau sebuah bulan aku turun
1: sampun barang
0: yang kono lewere putraku kowe yo sing sabar yo yo.

0: Yoro sopo menggalan senggani menyanyikan mas purwo
1: ngarun sih saya merjoyot dengan garamu orang yuk kejopo aku.

0: 가늠하고 이게 무엇이라고 Apa-apa yang balerani mojo pahit?
1: Pancen ora telu. Aku balerani mojo pahit. Selawase ora bakal suti. Suan yang mojo pahit.
0: Yang kau itu, eleng kepnya ning kang mas kerbo. Besak mas ini. Kue lolos wijining bupati. Anda hanggal oleh kata mojo pahit. Sing mesti itu minggak umut dibecek. Soalnya gini orang ini ceramu wani kembali lo di mojo lagi kuih ngomong temen ini gak mau keru ya ilmu dodo
1: lu putih manggon mimpi
0: so kowe kamu lo di mojo lagi kudu ini bekti ngatur lagi dondong pangan malu kalau gak sodar mana kena kembali lo si ingkono sakarmu dewi jeneng kowe bupati kekoran ini tatanan ya yang duduk
1: kaya ngono so, saiki aku manut karo kowe aku bakal mituhu sesembahan ono ing mojo pahit ning kudu ono syarat lan saranane
0: kok ndak gak nganggo syarat syarate opo ya ilmu duduk
1: syarate kowe kudu gelem dadi garwaku
0: piye aku dadi garwaku
1: usah mikir lagi di tempat ini gampang aku iso iso ganteni podo karo garwamu Purwoko lamun aku wis tuwa lamun Purwoko isih muda lan taruna wis ora ana bedane kalamun aku mundut garwa lawan kowe karo
0: ambu dodo bagus sopo kuwi gagal aku ora bakal kenggo marang kebagusan. Aku tetep tresno marang priyaning Kang Mas Purwo. Senajan priyaning Kang Mas Purwo masa iki wis sendu, aku tetep tresno lan setyo ora bakal lali marang kampung sariyaning Kang Mas.
1: Karon sik, karon sik. Kowe wong wadon sing ayu. Aja meneh kowe kok nesu. Aja meneh kok ora nesu. Wang nesu wae nggon mundo ngono karaku katon

0: Mari basahi aku ranggisin mergo aku tisno marang gini aku karun sih sitik wai urap selumuntur aki tisno kang tumanduk marang aku
1: Tunggu dodo katimbang aku lelah di marang kowe pilih orang aku temukan yang mati
0: yang berat setan

0: wong ayu. Sebulane jatah samu antep tenan karo si. Wis ora apa-apa karo si. Ora apa-apa. Lamune jatah samu antep nanging aku tresno karo elu. Ora apa.
1: Masis isi ono kembung kekuli kue kena tak arane wangan kembang jebul iki wis tok ora njang kue utusan prajurit ngadepi wong-wong saka Majapahit kue nyelinggah mbobol lawang metu mure tegese kue mlebu paman keputren iki papan duwe bojo Warwaka
0: pancen tak akoni yen to aku ora gawe cara sing kaya mangkene sepisan aku bisa ketemu kawan kowe anggap dodo padaran pau yen kowe ngerti kedadian sing kaya ngene mergo bojomu tak gibang mergo bojomu tak kersan atimu kepiye rasane Purwoko
1: iki bojoku tembung piyayi ini garwo sigara ini nyawa ini lebih Purwo iki siji perkara ini yang aku ini pendopo macam iki perkara ini negur iki bangsa pribadi ono tembungan cilik duduk bunyi anak ini di jawa tujuh ini nyawaku kotoan
0: Purwo ojo kaya wano mergo pesih nunuman pesih bagus. Ojo nganti dawa-dawa perkara iki. Saiki bojomu weneki aku. Bojomu tak jalu Purwoko.
1: Jumbo ucap wingar. Garwo sikarane nyowo. Iki barangane nyawaku. Yen kuwi njaluk bojoku padha njaluk nyawa.

0: Aja mau loro karo aku.
1: Mandi karo nang budodo. Wer mandi karo nang budodo. Kowe wong lanang nangi. Watak satria luntut. Kowe wani ngumbar swara nangi kahananku. Dibondo dening andan yen kowe. Prawiro. Ucur do bandar. Mie jalo ucur. Yang kue jalo ucur marang padamu. Kau penak kue rekoso aku. Orang bakal kelakun. Daun sih kai kaku. Harpe bupati. Hode bupacak.
2: Sana pian aku stok bondo. Tembung mungan gue tembung opo wai. Tetap bujuku tak kuku.
1: Ayo lu. Hei. Yang pake ni bujuk.
3: Thank you.

Selamat malam mendengar, akhirnya kita tiba di pengunjung acara. Setelah sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026, kita hadir menghiasi ruang dengar Anda melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz untuk mengantarkan acara demi acara mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri, untuk jumpa esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz dengan membawakan siaran sepanjang hari ini. Selasa 8 September 2026. Dari Jalan Jani Panggung 58 malam, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngrungokakan RRI Malang.
2: Good, good, good.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kau juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, aku disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nanti. Iya, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Sahur.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Gagari, Perompak RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.